0: selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
1: Nyaro Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Ngamel Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian yang memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melutu Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500. Terus habis itu naik 2,5. Naik 2
2: per kilo.
1: Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Rp23 sekarang turun 500, kemarin Rp23.500, kemarin Rp24, ini turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang Rp23, berapa lagi?
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik, walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu, dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Fabrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Risti Rusarto. Dan kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yeptro ya, temani Anda pendengar. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru bergabung ya bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bukan Superstar dari miliknya Project Pop. Dan sudah di jam 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan hari ini ya, sambil menantikan juga siaran langsung ibadah minggu di gereja IFGF ya, Jalan Padatkarya Sintang, di hari minggu ini tanggal 11 Oktober 2026. Ya, selamat beribadah juga ya bagi Anda pendengar. Dan tentunya jam-jam segini sudah ramai juga. Jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar, menantikan siaran langsung ibadah di hari Minggu ini ya, tanggal 11 Oktober 2026 di Gereja IFGF Jalan Padat Karya Sintang.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya.

0: Berenggar, selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, dan selamat ya menjalankan ibadah Anda ya di hari Minggu ini tentunya pendengar. Dan juga kita juga sambil menantikan siaran langsung di gereja IFGF di Jalan Padakarya Sintang dengan tema hari ini berkarya dengan tujuan. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.

0: Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi
1: FGF di Kabupaten Sintang. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada dalam gedung gereja boleh bangkit berdiri. Pagi hari ini, satu sukacita, setiap kita diberikan sehat kuat untuk boleh bertemu. Dan saya terlalu percaya bahwa pagi hari ini, antusias yang kita bawa dari rumah kita menuju tempat ini, sama seperti dengan tema kita pada bulan ini, Labor and Purpose, berkarya, bekerja dalam tujuan bersama dengan Kristus. Di bulan Oktober, mari hari ini kita sungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam setiap pribadi kita, baik dalam gedung gereja maupun di rumah-rumah jemaat Tuhan yang hari ini terhubung bersama gereja AFCF. Mari saya mengajak semua kita yang menyiapkan diri dalam ibadah untuk boleh angkat tangan bersama-sama, dan biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kita, dan pagi hari ini setiap sembah puji kita menyukakan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan.

satu dalam siaran ibadah online bersama gereja FGF Sinta. Tuhan, kami berkata, setiap kami adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu ketika kami datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Pagi hari ini, lawatan Tuhan terjadi untuk setiap kami. Ketika tangan kami bertepuk, ketika kami menaikkan pujian dan sorak-sorai kami, nama Tuhan ditinggikan, diagung, dimuliakan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, bahkan ketika kami masing-masing menyiapkan hati, karena dalam minggu pagi ini kami akan menerima Tuhan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan tolong setiap kami. Hari ini berbagai macam Tuhan keadaan kami, the season come and go. Kami tahu musim itu bisa datang dan pergi dengan segala seizin Tuhan. Tetapi waktu ini Tuhan, kami mau katakan yang sakit akan sembuh, berbeban berat diberi kelegaan, yang terikat dilepaskan. Hari ini yang hilang pengharapan menemukan jalannya, God will make a way. Tuhan buka jalan buat setiap kami. Oleh karena itu pagi hari ini ketika kami angkat tangan, turunlah berkat sukacita surga atas setiap kami. Dengan penuh iman kami menerima berkat daripada surga pagi hari ini dan memberi sorak-sorai yang terbaik. Haleluya, we pray, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk mendeklarasikan iman kita secara bersama-sama. I'm Jeff Sintang, inilah kabar baik.

Haleluya. Sekali lagi saya menyapa setiap kita pagi hari ini. Shalom. Berapa banyak engkau yang diberkati dan bersuka cita pagi hari ini. Mari engkau lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita, setiap kita siap untuk menerima berkat yang baru datang daripada Tuhan. Dan saya juga percaya bukan hanya setiap kita yang ada di dalam gedung gereja, tapi setiap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada pagi hari ini. Saya mau mengajak Anda untuk kita bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita menaikkan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bersyukurlah hanya kita kepada Tuhan.

Haleluya. Kalau bukan syukur, apalagi mau kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau lebih dahsyat lagi, amin. Saya percaya kita sama-sama, kita mau terbang dengan Tuhan. Kita mau ada di dalam hadiratnya Tuhan pagi hari ini. Haleluya.

mau berjalan, amin. Haleluya, masih semangat berdiri Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita juga mengalami semangat yang berapi-api di dalam Tuhan. Bukan hanya kita, tapi saya percaya bahwa dimanapun para pendengar radio, dimanapun Anda berada, saya mau ngajak kita semua untuk kita lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Bahwa nama Tuhan layak dipuji dan ditinggikan.

Ya boleh, kasih sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak kita dari tempat ini ya. Karena kita mau memuji Tuhan, ya Tuhan kita yang Esa, Tuhan kita yang Maha Kuasa, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, ya yang telah memberkati daripada setiap kehidupan kita. Dan mari, saat ini saya mau mengajak kita untuk kita lebih dalam lagi memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan pagi hari ini, bahwa saya dan saudara, apapun daripada aktivitas yang mungkin kita kerjakan hari ini, apapun pekerjaan kita, kita menyatakan sama-sama bahwa saya dan saudara kita mau mengikut Yesus. Haleluya. Percaya semua oleh karena anugerah-Mu.

programa.

kita angkat suara kita bermasmur. Kita mau bermasmur bagi Tuhan. Kami percaya. Kita ungkapkan syukurmu bagi Tuhan.

kasih Tuhan Yesus. Percaya bahwa semua karena anugerah-Mu kami ada hari ini Tuhan. Percaya bahwa dimanapun kami ada pagi hari ini, kami tahu Engkau memberikan berkat. Engkau memberikan kami sukacita, kekuatan dan damai sejati. Oh, terima kasih. Silakan jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Membawa hati kami bagi kemuliaan Allah. Sama-sama nyatakan.

Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami ada hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu saya persilakan untuk menduduk kembali.

ucapkan kepada semua kita, dan selamat hari Minggu juga saya ucapkan kepada seluruh pendengar Radio RRI Pro 1. Terima kasih karena pagi hari ini saya percaya semua kita rindu ya untuk lebih dalam lagi dengan Tuhan, dan kita bersyukur karena setiap kita mendapat kesempatan untuk boleh memberi waktu yang terbaik untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masuk di sebuah tema baru ya di bulan Oktober, Labor and Purpose ya. Mari kita mau bekerja dalam sebuah tujuan, ya berkarya dalam sebuah tujuan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada masa-masa pekerjaan tuh terasa berat. Ketika usaha tak terlihat dan kesetiaan mulai goyah. Dalam hal ini, di bulan Oktober kita belajar dari keluarga Yakub. Yakub mengenal masa-masa itu selama bertahun-tahun. Ia bekerja di rumah Laban, melayani, membangun, menunggu. Apa yang dulu terasa biasa, perlahan menjadi sulit. Namun dalam Kejadian 31, ya, Tuhan berfirman, "Aku telah melihat segala yang dilakukan Laban kepadamu, dan Tuhan mengingatkan Yakub akan janjinya yang tidak pernah dilupakannya." Karena tujuan seringkali terbentuk dalam tahun-tahun kerja yang tidak terlihat. Dalam ketaatan yang hening, dalam upaya yang terus membangun, bahkan ketika tak ada yang menyadarinya dan ketika musim itu berakhir. Tuhan tahu bagaimana menuntun kita ke depan. Ada pekerjaan yang membuatmu bertumbuh. Ada pekerjaan yang mempersiapkanmu, dan ada pekerjaan yang mempersiapkan setiap kita untuk mengingat bahwa tujuan hidup tidak pernah dimaksudkan untuk dikendalikan oleh orang lain. Tuhan melihat jerih lelah itu dan Dia tetap mengingat janjinya. Inilah tujuan daripada tema kita di bulan ini. Saya mengajak kita melipat tangan bersama. Kita mau sepakat dalam doa agar firman memberikan kepada kita perkataan yang bijak daripada Tuhan untuk kita boleh mengerjakannya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat minggu pagi ini. Kami tahu ada banyak hal pekerjaan yang mungkin sudah kami lakukan. Namun hari-hari ini kami mau kembali kepada purpose-nya Tuhan dalam hidup kami. Tujuannya Tuhan ketika membentuk kami bukan dengan sebuah rencana yang biasa. Namun kami tahu ada tujuan yang maha dahsyat dalam rancangan-Mu yang amat heran untuk setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami mau merenungkan labor and purpose di dalam love versus like, apakah kami dipanggil untuk mengasihi atau kami dipanggil untuk menyukai? Hari ini mungkin ada banyak hal yang tidak semua kami sukai, tapi bukankah Tuhan mengajarkan kami bahwa kami dikasihi bahkan sejak kami masih di dalam dosa? Tuhan sudah mengasihi kami. So pagi hari ini, the wisdom speak daripada Tuhan, perkataan hikmat-Mu mengertikan kami apa sebetulnya yang kami harus lakukan sebagai orang-orang yang menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Pagi hari ini, mari Tuhan berikan pengertian-Mu kepada kami. Taruhkan kendali-Mu dalam kendali kami supaya kami dimeteraikan dengan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus menjadi dasar yang hidup. Haleluya. Amin. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam labor and purpose saya ingin membawa sebuah tema love versus like. Ya, mengasihi versus menyukai. Apa itu mengasihi? Mengasihi itu adalah dengan dasar kata kasih. Kasih bukan selera.
Tapi kalau

Menyukai, suka, itu selera, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya selera yang tidak semua orang mesti sama. Saya juga punya selera mungkin yang tidak selalu sama dengan Bapak Ibu. Tetapi konsepnya pagi hari ini, di dalam labor and purpose, Tuhan mengajak kita semua belajar untuk mengasihi, walaupun kadang kita bisa memilih untuk tidak menyukai. Tuhan juga tidak menyukai cara-cara kita yang tidak selaras dengan Tuhan, yang enggak align dengan Tuhan. Tetapi waktu-waktu ini Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dengan dasar suka. Bahkan ketika kita sedang berdosa, Tuhan punya alasan untuk tidak suka. Tetapi bukankah sejak kita masih berdosa pun Tuhan sudah mengasihi kita? Jadi pagi hari ini jelas kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, labor and purpose, ya, bahwa apa yang pesan Tuhan buat kita pagi hari ini, kita mau belajar tentang ya Yakub, anaknya Ishak, ya, saudaranya Esau, yang memiliki anak di masa tuanya bernama Yusuf. Apa yang terjadi atas keluarga ini? Kita melihat cerita atas keluarga ini mulai dari Abraham, ya, dan Sarah memperanakan Ishak, kemudian Ishak dan Ribka memperanakan Esau dan Yakub, dan hari ini kita masuk di garis keturunannya Yakub yang akhirnya di masa tuanya ya diberikan Yusuf, yang di sini dikatakan menjadi anak kesayangannya Yakub. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini tujuan Tuhan dikerjakan melalui apa yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi Tuhan punya tujuan, purpose, melalui labor, pekerjaan atau karya kita sehari-hari. Apa yang kita kelola, apa yang kita usahakan, dan juga bagaimana kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita dalam prosesnya. Sebuah relasi. Relasi itu dibangun. Ya, ketika kita berelasi dengan orang lain, relasi itu berbicara sesuatu yang dibangun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya waktu-waktu ini Tuhan juga sedang membawa kita untuk memiliki sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengerti konsepnya. Bapak Ibu bisa berkata, ya, tadi tema kita berbicara love versus like di dalam labor and purpose. Bisa aja tidak semua kita suka, Pastor. Betul. Tidak semua kita suka, tapi Tuhan sedang mengajarkan kita, ayo mari kita bersama-sama, untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita belajar mengasihi bukan hanya karena kata suka. Kita bisa enggak suka dengan cara seseorang dalam sikapnya, tapi Tuhan mengajari kita untuk mengasihi. Karena waktu kita berdosa pun Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini kadang-kadang terjadi favoritisme atau favoritism. Favoritisme itu mana yang kita sangat suka dan mana yang tidak kita suka, kemudian kadang ditunjukkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, favoritism adalah perilaku yang mengutamakan orang tertentu dan merendahkan orang lain. Itu kalau bahasa Indonesianya favoritisme. Ya, jadi dia mengeluarkan atau mempraktekkan atau mengaplikasikan perilaku yang mengutamakan orang ya tertentu, dan apa Bapak Ibu ini kasih Tuhan, orang tertentu aja yang dia utamakan. Tetapi ya, hal-hal seperti ini ya tidak selalu ya berujung baik, dan hampir bisa dipastikan ini berujung sangat tidak baik. Kenapa? Karena akan menghasilkan yang namanya luka. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita lihat sebentar ya. Hari ini dalam firman Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya. Dalam firman Tuhan hari ini dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, saya akan bunyikan buat kita. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub.
Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, yaitu Lea dan Rahel ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, Yakub itu juga dinamakan Israel ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, berarti anak-anak Israel atau anak-anak Yakub yang lain, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bapak Ibu, kasih tadi saya katakan yang menimbulkan benci itu dimulai karena apa? Ya, kalau kita boleh lihat slide-nya ya, bagaimana dengan sebuah sepertinya bangga yang dilakukan oleh Yakub ya, sepertinya sebuah kebanggaan, tetapi tahukah Anda sebuah kebanggaan itu membuat luka ya, membuat luka kepada anak yang lain. Ada sebuah alasan dikatakan di sini bahwa ya, Yusuf minta dibuatkan jubah yang terbaik, sebuah tanda kasih, tapi menjadi luka bagi saudara-saudara Yusuf. Alasannya apa? Ya, alasannya ini sangat jelas dalam Kejadian 34. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Alasannya karena pada masa tuanya anak ini lahir, ya. Tetapi ada sebuah kalimat yang mengganggu Israel lebih mengasihi, ada kata lebih, ya, more than, lebih. Ada sebuah kata yang lebih. Nah, kalau lebih ini berarti tadi udah masuk itu, ya, favoritisme tadi, favoritism, ya. Bagaimana keadaan itu membuat tidak nyaman yang lain. Bapak Ibu tahu, sepakat yang sangat kuat itu terjadi karena apa? Bukan karena kamu suka, saya suka, akhirnya itu menjadi sebuah kekuatan. Seringkali menemukan kekuatan yang sama itu karena apa? Kamu tidak suka, saya tidak suka, kita sama-sama tidak suka kepada orang yang sama, itu akan lebih memperkuat. Jadi hati-hati. Pernah ada dalam sebuah komunitas hanya karena tidak suka. Nah, coba perhatikan ya, hari ini Bapak Ibu kalau nanti sampai di rumah, kalau sampai di rumah nanti Bapak Ibu mau melihat lebih dalam kata benci itu Bapak Ibu, ya, bagaimana kata benci itu menjadi bersepakat, ya. Saya katakan menjadi bersepakat. Coba perhatikan di ayat 37 ayat 4 itu saudaranya baru mulai benci dengan perlakuan bapaknya yang berbeda atas mereka semua dengan adiknya yang paling kecil yaitu Yusuf. Kemudian 37 ayat 5 lebih benci, berarti levelnya naik. Ya, tadi kan mulai benci, baru mulai. Nah, kemudian lebih benci lagi. Kemudian di ayat ke-8 makin benci. Karena bapaknya semakin melakukan sesuatu yang terlalu favorit dengan Yusuf, sementara yang lain itu B aja, biasa aja gitu ya. Dan akhirnya di pasal 37 ayat 18 saudara-saudara Yusuf itu bermufakat. Perhatikan, orang yang mulai benci ya, kemudian tadi lebih benci, makin benci, bersepakat, selesailah Yusuf. Kenapa itu terjadi? Dimulai karena pilih kasih. Memang dari waktu kelahiran Yakub dan Esau pun Ishak dengan Ribka sudah mewariskan cara-cara perilaku pilih kasih. Ishak lebih sayang Esau. Ya, Ribka lebih sayang Yakub. Hari ini saya berharap orang tua yang ada di tempat ini, manusia itu biasa ada kata tidak semua disukai. Tapi saya berharap orang tua mengasihi semua anaknya tanpa pilih kasih. Ini penting.
Tapi kalau Anda dibesarkan dalam sebuah parenting, sebuah keluarga yang Anda pernah dibeda-bedakan, Anda pernah merasa pilih kasih, memang dari sononya sudah ada pilih kasih dari perjanjian lama ini. Kalau Anda mendapat perlakuan lebih tidak disukai, saya berharap hari ini ketika sudah ada di dalam Kristus, mari kita minta Tuhan yang sembuhkan luka itu. Supaya kita tidak meneruskan sebuah warisan yang keliru untuk mana yang kita favoritisme, mana yang kita favoritisme, mana yang kita sukai, mana yang tidak kita sukai. Punya hak gak kita untuk suka akan sesuatu? Punya hak, kita gak bisa memaksa semua orang untuk bisa suka selera yang sama. Tetapi Tuhan berkata, Dia mengasihi bahkan ketika kita masih berdosa. Tuhan gak suka dosa kita, tapi Dia sudah mengasihi kita. Saya berharap Anda bisa membedakan love versus like. Ada banyak orang berkata dalam media sosial, aku gak gitu-gitu bener mengasihi dia, cuman gak enak aja kalau gak like dia punya Instagram. Itu perkara hati saudara. Jangan terlalu pede waktu lihat like-nya sangat banyak sampai centang biru. Kadang-kadang bukan semua karena suka, bukan karena semua mengasihi, tapi hanya karena enggak enak ya biar dianggap suka gitu ya. Jangan terpengaruh dengan itu, Bapak Ibu. Lakukan dinding saudara hanya untuk menyimpan sebuah kenangan baik yang mungkin Anda akan lihat karena dibantu oleh media sosial, mungkin saudara bisa menyimpan banyak kenangan. Tapi Anda jangan menaruhkan banyak hal untuk menjadi sebuah pencapaian atau menjadi sebuah ukur bagi Anda bahwa ini tanda orang menyukai saya. Belum tentu. Kadang dia like cuma karena enggak enak doang. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita naruhkan di sana, kita akan sakit Bapak Ibu, akan luka. Apalagi kalau ketika Anda mempost, Anda berharap salah satu dari followers Anda untuk bisa men-like dan pada hari itu dia tidak men-like, jangan sampai itu mengganggu Anda. Gak ada urusan Bapak Ibu. Karena hari ini yang penting, yang kita boleh pahami ya, bahwa ketika kita mengerti bahwa mengasihi, kasih bukan selera, karena yang selera itu adalah suka. Ada yang suka nasi goreng, ada yang suka capcay kuah. Ya. Ada yang mungkin suka makanan pedas, ada yang mungkin suka makanan manis, itu suka. Tapi ketika berbicara tentang mengasihi, ada banyak pasangan yang menikah dengan selera makannya yang tidak sama, tapi mereka hidup satu rumah karena dasarnya bukan suka, tapi mengasihi. Karena sukanya enggak bisa dipaksa. Sukanya gak bisa dipaksa loh. Pasti ada sampai hari ini yang sukanya, seleranya masih berbeda. Jangan kita paksa karena setiap manusia itu berbeda. Pastor, bukankah berkata semakin lama mengenal akan semakin sama, tapi tidak juga memaksakan seleramu untuk dia. Dan tidak memaksakan selera. Kita dipaksa untuk selera. Nah, hari ini apa yang kita mau pelajari lebih jauh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mari kita melihat ya, slide berikutnya ya. Apakah ya favoritism atau favoritisme ya tanpa sengaja kita lakukan di keluarga kita? Di tempat pekerjaan kita? Parahnya lagi kalau di gereja, Bapak Ibu. Saya berharap pelan-pelan mengerti kata suka dan mengasihi. Anda bisa punya hak bilang, Pastor aku kurang suka sama dia. Tapi ingat pesan Tuhan. Emang Tuhan suka sama orang yang cambuk-cambuk dia. Tapi Tuhan memilih tetap mengasihi dia. Bahkan ketika dia pun dicambuk oleh orang tersebut. Kita gak bisa pilih-pilih. Gawat kalau kita ada pilih-pilih. Kita harus mengerti. Kadang-kadang kita berkarya dalam melayani, bekerja ya dalam kehidupan kita lupa tujuannya apa sih? Kan untuk menyenangkan Tuhan.
diri kita. Kalau diri kita tersenangkan, ya, itu adalah sebuah impact dari apa yang kita kerjakan. Ingat, saya mau melakukan ini, Pastor, hanya supaya saya senang, karena memang saya senang musik. Oh bukan, tujuanmu melayani Tuhan. Jangan sampai salah tujuannya. Saya memang hobinya nyanyi, Pastor. Jadi mau disuruh WL tiap minggu juga gak apa-apa, Pastor. Karena aku suka. Eh bukan, karena kamu mengasihi Tuhan. Jangan sampai salah tujuannya. Jadi kalau salah hari ini, yuk kembali kepada tracknya yang benar. Pastor, aku suka ada eye care. Karena ketemu-ketemu teman. Hello, ingat purpose-nya. Labor yang kamu lakukan, karya dan pekerjaan yang kamu lakukan, tujuannya untuk Tuhan, bukan hanya sebuah tujuan yang keliru. Kamu ketemu kumpul, ada yang mendoakan, ya, ada yang support, ya. Itu impact yang kamu dapatkan, tapi yang kamu lakukan ini menyenangkan hati Tuhan, berkumpul bersama memecahkan roti dan berdoa. Itulah I care. Jangan sampai keliru, Bapak Ibu. Ya, kita udah sampai di bulan Oktober ya. Jangan sampai kita keliru supaya align ya dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, align in promise dalam janji Tuhan itu tergenapi. Ingat tadi di akhir dalam tema ini, Tuhan melihat jerih lelah setiap kita dan Dia tetap mengingat janjinya. Sama seperti Dia melihat perlakuan Laban terhadap Yakub. Itu bagaimana dia antara Lea dan Rahel. Tapi karena waktu itu ada kebudayaan gak bisa ngambil adiknya, sementara kakaknya belum, makanya dikasih kakaknya. Terus mau dapat adiknya kerja lagi 40 tahun lagi. Wah. Tapi apakah awalnya waktu dia bekerja kan semangat nih karena mau mendapatkan, tetapi yang dikasih bukan yang dia mau. Tapi perintah dia harus mengasihi. Ya Bapak Ibu, maka timbul labor and purpose ini, bekerja dengan tujuan. Yakub bekerja ada tujuannya di rumah Laban supaya dapat anaknya Lea. Dapat anaknya Rahel, tapi yang dikasih Lea duluan. Akhirnya dapat dua-duanya Bapak Ibu ya. Aku gak ngerti sih, kalau mau dihubung-hubungkan, bisa aja sih mungkin waktu melihat Yusuf itu wajahnya Rahel banget mungkin ya, karena itu yang dia suka ya, lahir dari Rahel gitu ya. Tapi itu hanya sebuah cara pandang saya, bisa iya bisa tidak Bapak Ibu. Tapi yang pasti kata firman Tuhan, memang Israel lebih sayang Yusuf, dia lebih suka Yusuf, maka dibuat jubah itu. Hati-hati ya kita memperlakukan anak-anak kita, jangan sampai menimbulkan luka. Lebih mengasihi yang ini, yang pertama, yang kedua gak terlalu, yang ketiga biasa aja, oh yang empat karena bontot juga lebih disayang gitu. Kasian, yang dua sama tiga lukanya nanti repot. Karena kita tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang tua yang pilih-pilih kasih, gak ada. Karena itu akan buat luka. Jadi kalau ada hari ini sempat seperti tadi, ya, tanpa sengaja dilakukan. Ini menyadarkan kita hari ini. Kasih itu tidak memandang muka. Oh bahwa, ya memang ada banyak orang menyukai yang ramah ya. Tapi kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, itu kan perilaku ya. Bisa aja kita gak suka perilaku yang kasar, hampir rata-rata tidak suka. Tetapi gak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Dia, karena Dia ciptaan Tuhan. Itu berat Bapak Ibu ya, kita harus belajar untuk itu. Nah, coba perhatikan di dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini berbicara iman Bapak Ibu ya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang terbaik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini, dekat
tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saya mau bilang gini, ini kursi kita disediakan, siapa aja boleh duduk kok. Yang datang duluan mau duduk baris depan gak apa-apa. Yang datang belakangan mau duduk di belakang gak apa-apa. Gak ada kita buat perbedaan. Gak kita bilang, yang paling terhormat harus di depan. Kemudian yang di belakang itu hanya boleh untuk anak-anak. Buktinya kita menyediakan juga anak-anak boleh duduk di depan, gak masalah. Artinya apa? Semua tempat ini disediakan, tidak ada ini sudah dicaplok tempat khusus untuk siapa? Enggak ada, Bapak Ibu. Semua kita boleh duduk. Semua kita boleh dalam kesetaraan yang sama. Di dalam gereja kita menanggalkan label kita. Yang tadinya mungkin kita pimpinan, yang mungkin tadi kita apa, Bapak Ibu ya? Ya, mungkin orang yang paling terhormat. Di dalam gereja kita semua sama, kita adalah umat tuh. Tuhan, itu yang harus kita pahami. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita melihat ya, apakah menilai orang lebih tinggi, memperlakukan dengan lebih baik hanya karena penampilan fisik atau mungkin kekayaan mereka? Saya berpikir ini keliru. Kita harus mengasihi semua ya. Nah, hari ini Yesus tidak pernah memberikan kursi terbaik kepada jubah yang paling mahal. Buktinya dia datang kepada orang yang berdosa. Berapa banyak ingat ketika seorang pelacur menyeka kaki Yesus dengan minyak yang terbaik. Mereka sedang bisik-bisik, ih dia sadar gak ya, itu yang sentuh dia, itu siapa? Istilah bahasa sekarang, ih najis, ih. Yesus bilang apa? Dia datang bersihkan kakiku dengan minyak yang paling mahal loh. Kamu aja tidak memberikan air untuk cuci kakiku. Dia pakai minyak loh. Mungkin ada berapa banyak yang ngasih kain untuk bersihkan kaki, tapi dia mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Apakah Yesus mau menolak dia? Enggak. Dia juga berhak untuk datang kepada Tuhan. Untuk dia pulih, untuk dia apa? Berubah. Ada kesempatan. Maka Tuhan bilang kalau kamu merasa yang paling baik juga kepada ahli Taurat, dia buat garis nih. Itu ada perempuan gak bener, harus dirajam dengan batu, dilempari, itu sebuah kebudayaan. Dan bilang kalau kamu merasa kamu lebih baik daripada dia, kamu lempar duluan dah. Ternyata semua kita gak ada yang lebih baik kok. Maka semua kita berhak untuk dikasihi Tuhan, bahkan ketika kita sedang dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ya, kita mau melihat bahwa mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46 ini berbicara tentang bagaimana Yesus awalnya ditolak. Ya. Karena prasangka menutup mata kita untuk melihat sebuah tujuan yang Tuhan kerjakan melalui orang-orang tertentu. Orang bilang, "Ih, aku kenal banget dia, Pastor. Aku tahu banget tuh sejarah hidup dia." Ya enggak apa-apa kalau kamu tahu sejarah hidup dia. Gak ada yang gak mungkin seseorang bisa diubahkan kalau Tuhan mau pakai dia. Ngapain? Dia ini datang ke bait Allah. Dia ini kan Yesus, anak si Yusuf tukang kayu. Gak pantas dia untuk bisa bicara nats dengan kita. Anda muka ya. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Yesus dianggap tidak layak. Mereka gak tahu kemudian Yesus mati buat mereka. Tolak, Yesus ditolak tempat asalnya karena merasa tahu backgroundnya. Rupanya kadang kita juga membuat paradigma, ah kenal banget lah siapa dia dulu pastor, buruk-buruknya dia kita juga kenal. Hello, penghakiman selalu gampang, tapi kita lupa setiap orang bisa berubah dalam mengikuti Kristus. Ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Kadang-kadang cemburu itu tanda tak mampu, Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Itu bisa menyerang semua orang. Tak mampu apa? Tak mampu untuk bisa lebih saleh. Dia mungkin ketika itu dia mengambil jalan untuk hidup lebih saleh, lebih baik. Karena kamu tidak mampu punya waktu yang lebih baik seperti dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya kamu mulai bilang, ah aku tahu-tahu banget sih siapa dia. Aduh dia bisa berdiri sekarang, tahu banget buruk-buruknya dia gitu ya. Kita terlalu cepat. Kita lupa setiap orang bisa mengalami perubahan ketika dia bertemu dengan Kristus. Amin. Ya. Coba lihat apa yang terjadi hari ini.
ya. Apakah kita melihat seseorang sebagai pribadi atau mulai melihatnya sebagai sebatas label? Dia pribadi yang udah dipulihkan, kita jangan kasih label masa lalu dia lagi kepada orang tersebut. Ingat, labeling itu buat luka, Bapak Ibu. Labeling itu buat luka. Mungkin di sini ada guru yang udah lupa, ya, 10 tahun yang lalu mungkin anak itu sangat menjengkelkan. Tiba-tiba 10 tahun lagi kemudian ketemu, dia udah menjadi pribadi yang cukup bisa bertanggung jawab buat dirinya. Dan kita masih melabel, kamu kan yang selalu gak bisa tenang waktu duduk, dan ketika dia datang sudah dengan penuh ketenangan, engkau gak bisa lagi membuat label itu kepada dia. Karena apa? Yang kamu mau lihat adalah dia sebagai seorang pribadi yang udah berubah. Jadi jangan kenakan label itu lagi. Saya gak tahu apakah orang tua sering melabel anaknya. Karena dia gendut, dibilang si endut. Padahal dia waktu udah dewasa, udah kurus, panggilannya masih endut. Karena sebuah label. Ya. Ada orang tuanya sendiri yang membuat. Si Kiting, karena rambutnya keriting. Udah remaja rambutnya lurus, dia masih dipanggil si Kiting, karena dia masih dianggap dengan label keriting. Saya gak tahu sih, ini lazim apa enggak? Tapi sebenarnya ini abuse kalau saya boleh bilang, ya. Kenapa? Kita udah membuat luka loh. Karena lucu sih. Nama kecilku, Pester, katanya. Siapa namamu? Namanya bagus banget. Tapi yang dipanggil apa? Kiting, Kiting, kok Kiting? Karena dulu rambutku keriting, Pastor. Loh sekarang kok udah cantik, udah lurus, udah remaja ya, udah bisa menata diri. Ya tapi masih tetap dipanggil Kiting. Padahal bingung, yang Kitingnya mana? Gak ada lagi, udah lurus gitu ya. Hati-hati. Karena kita lupa, itu melukai. Ya. Dan yang beratnya lagi yang membuat adalah orang dari dalam rumah. Jadi jangan harap orang di luar rumah tidak melabel, karena dalam rumah sudah melabel. Ini hati-hati ya. Nah, hari ini mengasihi orang lain ya harus karena Tuhan juga mengasihi mereka. Berat ya Pastor bagian ini? Iya berat. Makanya kita jadi orang Kristen, belajar untuk mengasihi karena Tuhan mengasihi. Nah, Yakobus 2 ayat 8-9, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Mengasihi berbuat baik, oh Bapak Ibu. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, ya. Itu dikatakan kamu melakukan pelanggaran. Nah, berapa banyak Anda mengingat Mother Teresa? Dia seorang wanita, seorang perempuan yang luar biasa, ya. Ketika kita sibuk menghakimi orang, kata Mother Teresa bilang, kita tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka. Mother Teresa gak pernah menghakimi, dia datang untuk berbuat. Mengasihi mereka, bahkan untuk yang mengalami kusta ya, dia juga datang tapi tidak pernah tercatat dia terjangkit karena kasih itu rupanya bisa ya menenggelamkan bahkan untuk hal-hal yang paling buruk sekalipun. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang menyediakan rumahnya sebagai rumah singgah untuk 7 orang yang mengalami ya positif HIV/AIDS. Dia melayani mereka, tapi sampai akhirnya setelah 7 tahun kemudian hamba Tuhan itu diperiksa, tidak ditemukan ya hal yang buruk terjadi atas dia. Dia tidak terinfeksi dengan itu, Bapak Ibu. Karena dia hanya mengasihi mereka, menjadikan rumahnya untuk rumah singgah, melayani mereka sampai akhirnya 7 orang itu bertobat dan hidup di dalam Kristus. Maintenance dalam medis, dan mereka mengalami yang paling penting. Luka yang tadinya ditolak banyak orang, mereka diterima oleh hamba Tuhan ini dan mereka mengenal Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama bukanlah dua hal yang terpisah. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi sesama. Cara kita memperlakukan orang lain adalah gambaran paling jelas dari kasih kita kepada Tuhan.
Jadi gak bisa dipisahkan, pastor aku mengasihi Tuhan, tapi aku boleh kan gak mengasihi dia? Gak bisa, karena membenci itu artinya tapi mengasihi itu artinya berbuat baik. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika ada sebuah pertanyaan, apakah saya menyukai orang ini? Boleh aja kalau suka itu luas ya Bapak Ibu, bisa Anda mengasihi orang itu tapi tidak suka perilakunya gitu ya. Ketika kasih bertanya bagaimana saya bisa memperlakukan orang ini dengan kasih Tuhan, itu yang paling tepat. Pastor, saya gak suka karakternya, aku gak suka attitude-nya pastor, tapi aku harus mengasihi dia karena dia sudah masuk dalam komunitasku untuk aku layani, aku harus mengasihi dia. Beda ya Bapak Ibu ya, beda ya. Ya, pasangan boleh punya suka makanan selera yang berbeda, tapi mereka ada tinggal dalam satu rumah karena kata mengasihi. Hari ini kita ada di dalam satu rumah bukan? Kita dalam satu ruangan bukan? Ya, kita sama. Hari ini dalam ruangan yang sama. Kesukaan kita boleh berbeda, tapi saya berharap kita memiliki kasih yang sama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama mengangkat roti dan anggur. Saya menyilahkan masing-masing kita boleh menyiapkan di tempat kursi kita masing-masing. Ya, saya mau berkata hari ini jangan sampai ada arah yang berbeda karena sebuah preferensi yang membedakan. Sama seperti saudara-saudara Yusuf jadi tidak menyukai Yusuf dan akhirnya benci, tambah benci dan makin benci, bersepakat untuk menjatuhkannya. Ya. Hari ini kita juga belajar. Kesalahan yang sama dimulai saat Ishak dan Ribka pilih kasih antara Esau dan Yakub, dan akhirnya Yakub terhadap anaknya Yusuf dan saudara-saudaranya. Hari ini kalau ada saudara-saudara yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami perbedaan, yuk kita mau putuskan itu supaya tidak menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Mari berdamai dengan dirimu masing-masing. Kalau kamu pernah mendapat perlakuan lebih disayang, sehingga saudaramu tidak menyukai engkau karena engkau dibuat lebih oleh orang tuamu, hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau ada perlakuan yang equal, yang sama. Saya gak mau dianggap lebih disayang sehingga saudaraku membenciku. Atau mungkin sebaliknya, tanpa disadari kita membuat perbedaan bagi anak-anak kita. Aku lebih sayang si sulung karena dia taat pastor, tapi si bungsu aku kurang suka sehingga kasihku kepada dia gak banyak. Jangan, itu melukai. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama, yuk ambil waktu sejenak. Mari berdoa masing-masing. Kalau ada perlakuan yang tanpa sengaja kamu buat, apakah kamu pelaku? Ataukah kamu korban? Hari ini kamu bisa melihat, aku pernah melakukan pilih kasih kepada siapa ya? Atau aku korban dari pilih kasih? Anda berdiri di dua keadaan yang sama-sama harus Anda renungkan. Apakah Anda pelaku atau Anda korban? Kalau Anda berkata saya korban dan saya pelaku, bilang sama Tuhan hari ini, tolong aku Tuhan, aku mau belajar untuk tidak pilih-pilih kasih, dan aku mau mengampuni untuk hal perlakuan yang berbeda yang pernah aku terima. Dari kursimu masing-masing, bukan karena usia Bapak Ibu, ada banyak yang harus berdamai dengan dirinya. Bahkan ketika sudah sedewasa, dia mengingat bagaimana orang tuanya memperlakukan dia dengan tidak adil, dan itu melukai. Hari ini kita perlu sesuatu untuk disembuhkan di dalam Tuhan. Kita mau selesai. Dan kita bilang, Tuhan, bahkan di semua kekuranganku engkau tahu. Dan engkau yang atur hari-hariku ini, Tuhan. Karena kau membuat indah setiap tujuanmu dalam hidupku. Maka hari ini, apakah aku korban ataupun aku pelaku daripada favoritism? Aku mau berkata, Tuhan, hari ini aku sembuh di dalam engkau.

hari ini angkat rotimu sebagai penyerahan yang total engkau kepada Tuhan. Engkau dan saya tidak cukup kuat berdiri tanpa tubuh Kristus menopang setiap kita. Kau tidak kuat dengan musim-musim yang come and go dalam kehidupan. Kadang musim yang berat itu pergi, namun kadang musim yang berat itu juga datang.

season demi season seizin Tuhan boleh terjadi. Tapi aku mau mengajak engkau memampukan dirimu untuk mengangkat roti di tangan sebelah kananmu. Katakan kepada Tuhan, aku pribadi yang mengakui engkau Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa di dalam engkau, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kami mungkin sudah mati dengan dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, kekurangan-kekurangan setiap kami. Tapi bukankah hidup yang baru Tuhan sudah berikan kepada kami? Itulah roti yang kami angkat di tangan sebelah kanan kami, membuktikan engkau mati supaya kami memberikan hidup yang kekal di dalam engkau. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, this day engkau harus bersuka cita, karena roti yang kau angkat adalah lambang di mana penumpahan darah tubuh yang tercabik-cabik supaya kau memiliki kehidupan yang kekal di dalam dia. Hari ini aku mengajak semua kita, mari kita bersama-sama mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih betapa berharga setiap kami, karena hari ini engkau berkata ketika kami mengingat setiap pengorbanan yang kau lakukan, kami melakukan perjamuan kudus. Hari ini Tuhan, roti yang kami angkat, lambang tubuh Kristus, hari ini juga kontakkan kami Tuhan dengan tubuh Kristus, supaya apa yang lemah, apa yang sakit, apa yang tidak berdaya, hari ini semua kami lukanya sembuh, sakitnya sembuh dalam Kristus. Di masing-masing saya membebaskan engkau untuk berdoa. Engkau sedang menantikan apa? Hari ini bilang sama Tuhan, imanku bersepakat, terjadi, terjadi. Terima karunia kesembuhan batin, kesembuhan fisik, kesembuhan secara rohani. Terima, in Jesus name we pray, katakan amin. Mari kita makan roti.

kita boleh angkat anggur di tangan sebelah kanan kita. Hari ini, tahukah saudara, darah ini tertumpah untuk pengampunan dosa banyak orang. Bahkan dosa orang-orang yang tidak menyukainya pun dia tumpahkan darahnya. Hari ini saya memberikan waktu, mungkin ada orang yang tidak kau sukai mengganggu pemikiran hari-hari. Mungkin ada orang yang tidak kau sukai mengganggu ketenanganmu hari-hari ini. Ketika kau angkat cawan ini bilang sama Tuhan, aku mungkin boleh tidak suka dengan setiap apa yang dia lakukan kepadaku, tapi ajari hatiku Tuhan hari ini untuk bisa mengasihinya. Iman itu sempurna ketika mampu mengasihi, sekalipun kau tidak harus menyukai, tapi kau mampu untuk mengasihi. Tidak semua orang mampu untuk kita sukai, tapi panggilan umat Kristus, kasihilah sesamamu. Dengan itu kau sudah berbuat benar hari ini. Mari kita berdoa, kami mengangkat anggur ini Tuhan. Lambang darah Kristus yang tercurah, yang tertumpah untuk dosa setiap kami. Hari ini ada banyak perlakuan, sikap, apakah kami pelaku atau kami korban dari favoritisme. Kami mau berkata Tuhan, dengan mengangkat cawan ini, ampuni kami yang sebagai pelaku dan sembuhkan kami yang sebagai korban. Dan kalaupun kami dua-duanya Tuhan, this day, ini waktunya, ini harinya kami harus pelaku-pelaku sebagai orang yang sering melakukan ketidakadilan, pilih kasih. Hari ini mari kau bertobat. Korban-korban dari pilih kasih, hari ini mari kau sembuh. Bersama dengan cawan ini, ketika kita mengangkat anggur ini, kesembuhan ilahi terjadi atas engkau dan saya. In Jesus' name we pray. Mari kita minum anggurnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini.

sedikit boleh selesai untuk menyampaikan Liberate Purpose, Love versus Life. Tetapi apa yang kau kerjakan di dalam hati masing-masing tidak pernah selesai. Untuk kami terus mengalami perubahan setiap waktu.

kami masing-masing. Tidak peduli berapapun ukuran usia kami, ada banyak kami melewati luka, ada banyak kami melewati sebagai korban ataupun pelaku favoritisme. Maka hari ini Tuhan ajar kami

Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami, bahkan ketika kami masih di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sama-sama mau belajar mengaplikasikan firman Tuhan ini. Mungkin masih banyak kurangnya kami, tapi karena Engkau yang pegang musim kami, karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, sekarang dan selamanya kami tetap berkata, peganglah kendali dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau pribadi yang dapat dipercaya. Kami mengucap syukur. We pray, hallelujah.

gabung bersama kami dalam ibadah raya gereja IFGF. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa informasi mengenai pelayanan di gereja IFGF. Terus kita dukung bersama rencana pembukaan gereja IFGF Satelit Sengkuang. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendukung pelayanan ini, baik dalam doa, dana, dan daya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Dr. Sitek dan Bapak Fosen yang telah mendukung pelayanan ini dengan menyumbangkan alat musik dan mimbar gereja. Saat ini, kami masih membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin mendukung pelayanan di gereja IFGF Satelit Sengkuang dalam bentuk dana. Secara khusus, saat ini kita masih memerlukan pendingin ruangan, proyektor, dan komputer. Dukungan berupa dana dapat ditransfer melalui rekening di bawah ini atau menghubungi Pastor Henny setelah ibadah selesai. Mari kita dukung bersama perayaan Natal Gereja IFGF tahun 2026 dengan memberikan persembahan Natal ke dalam amplop persembahan yang telah disiapkan di kursi Anda masing-masing. Kami juga terus mengajak semua jemaat Tuhan untuk tetap setia berdoa bagi bangsa dan kota setiap hari pada pukul 12 siang selama 1 menit dari tempat masing-masing. Ibadah IFGF Kids tetap diadakan minggu ini, yaitu pada hari

Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Anda diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya juga sangat diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana tadi dikatakan bahwa kadangkala kita itu jadi pelakunya. Seperti yang kita dengar hari ini firman Tuhan. Bagaimana kadang kita itu pilih kasih ya. Dan hari ini saya sangat diberkati. Dan saya tadi tanya sama Tuhan waktu perjamuan kudus, apakah saya pelakunya atau saya korbannya. Dan saya memilih untuk berkata, Tuhan, mungkin saya gak sadar kalau saya pelakunya. Kadang saya mungkin pilih kasih, baik itu antara di tengah-tengah keluarga, bahkan mungkin saya sebagai tenaga pendidik gitu ya. Dan saya juga minta ampun sama Tuhan, dan saya minta Tuhan sembuhkan kalau saya sebagai korban, karena saya juga merasa bahwa saya sebagai korban ya di tengah-tengah keluarga, karena saya anak tengah gitu. Tapi saya memilih untuk berkata bahwa saya mau sembuh ya, saya mau pulih gitu ya, dan saya mau mengampuni gitu ya ketika saya diperlakukan untuk seperti pilih kasih. Dan hari ini saya sangat bersyukur karena diajarkan bagaimana kita untuk nggak harus kita suka sama karakternya, tapi kita harus mengasihi orang tersebut. Amen. Ya, pada saat ini Bapak Ibu Tuhan di weekly tadi juga sudah kita lihat, sudah kita saksikan. Minggu ini secara khusus kita ada dua amplop ya. Seperti biasa amplop persembahan yang seperti ini ya, untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, boleh seperti di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian di amplop yang kedua ini Bapak Ibu, yang tadi kita bagikan tim usher ya, untuk kita mendukung daripada Natal dan juga ulang tahun gereja kita di bulan Desember. Bapak Ibu ya, jika mau mendukung daripada perayaan

boleh dibawa pulang, boleh dikembalikan minggu depan di Bapak Ibu, dan persembahan ini akan kita lakukan mulai bulan ini sampai Desember ya Bapak Ibu. Dan nanti yang mau memberi hari ini boleh nanti dimasukkan ke amplop, ke kantong persembahan ya Bapak Ibu. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus mendukung daripada perlengkapan dan kelengkapan daripada satelit Sengkuang. Mari juga ya kita terus mendukung jika Bapak Ibu tergerak ya lewat doa, lewat dana ya, karena kita akan launching di Sengkuang. Kita terus dukung supaya semuanya boleh berjalan baik. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita boleh persiapkan persembahan kita, perpuluhan kita, ucapan syukur kita yang terbaik. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Saya mengundang kolektan boleh maju ke depan. Nanti saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur karena hari ini kami diajarkan bagaimana kami memilih untuk mengasihi Tuhan. Karena kami belajar daripada kasih-Mu Bapa yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami diajarkan untuk mengasihi tidak memandang muka, tidak memandang daripada status sosial Tuhan. Karena Yesus pun mengasihi kami, mengasihi setiap pribadi sebagaimana adanya kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami diperlengkapi, karena kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan Tuhan. Dan kami disembuhkan. Kami memberkati daripada pemimpin kami, gembala kami, Pastor Henny yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Diberkatilah seluruh kehidupannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Dan pada saat ini,

Setiap kami daripada seluruh jemaat Tuhan, kami mengangkat persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, kesehatan kami, Tuhan. Tuhan, berkati daripada seluruh persembahan kami untuk mendukung daripada pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Baik persembahan perpuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, bahkan dalam mendukung daripada perayaan Natal dan ulang tahun gereja, Tuhan, Engkau yang memberkati. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa ketika kami memberi dengan sukacita, maka berkat-berkat Tuhan akan limpahkan kepada setiap kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beri dan berkati.

0: Mari cuma dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, bukti penyerahan dan ucapan syukur kita, sebab ibadah kita sudah selesai. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini, apabila setiap kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk terus ada dalam karya dan tujuannya Tuhan, maka berkat ini akan turun atasmu, sehingga apa yang tanganmu sentuh dan kerjakan diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap langkah keluar masukmu, engkau diberkati pada saat engkau masuk dan diberkati pada saat engkau keluar. Proteksi darah Kristus ada padamu, dan dialah Tuhan yang terus membawa engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita mau terima berkat itu melalui Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu dengar suara Tuhan kan?

0: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah siaran langsung ibadah sembahyang umat Kristiani telah kita simak dan ikuti bersama. Dan saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kondisi cuaca pendengar saat ini terpantau mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya, bahkan sesaat terjadi gerimis. Kita juga berharap kondisi ini bisa segera hujan agar udara kembali bersih, segar dan sehat kita hirup ya. Dan rangkaian lagu-lagu anak-anak pendengar kami hadirkan dalam program Idolaku hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk anak-anak, adik-adik yang pintar semuanya di rumah. Udah pada bangun, udah pada menikmati hidangan oleh ibunya ya. Semoga semangat, bahagia, berkumpul bersama keluarga, main-main dengan keponakan, teman, tetangga, kerabat, dan rekan-rekan.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.
1: Ya, peringkat dimanapun Anda berada, selamat siang adik-adik semuanya dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan bahagia. Kemana rencana adik-adik hari ini? Ya, mungkin ingin ngajak mama atau ayahnya jalan-jalan ke suatu tempat untuk mengunjungi objek wisata, atau di akhir pekan ada yang menggunakan untuk bepergian ke perpustakaan. Nah, ini penting adik-adik ya. Perpustakaan adalah literasi dunia buku ya. Kenapa Anda bisa menikmati? Karena di perpustakaan yang ada di Kota Sintang ini tepatnya strategis banget ya, di tengah-tengah kota, yaitu di Kompleks Simpang 5. Jadi bisa ngajak temannya, tetangganya, bapak mamanya gitu ya, adik kakaknya untuk bepergian membaca buku di perpustakaan yang ada di Kompleks Simpang 5 Sintang. Di sana adik-adik bisa membaca berbagai macam jenis ya buku, judulnya yang menarik, mulai buku cerita gitu ya, buku bergambar. Nah, pokoknya banyak sekali deh, bukan hanya untuk adik-adik tapi untuk orang tua juga bisa membuka cakrawala dunia yang lebih luas tentunya ya. Dan di sana juga dilengkapi dengan fasilitas wifi gitu ya, taman bermain anak-anak juga. Nah, jadi cocok. Mungkin bisa digunakan akhir pekan deh untuk adik-adik semuanya, ngajak orang tua tercintanya untuk bepergian ke perpustakaan, berlibur weekend di sana, baca-baca buku, lihat bukunya, ada buku bergambar ya, ceritanya yang lucu-lucu. Jadi boleh sekali ya untuk bepergian. Dan sebagai orang tua juga harus memotivasi dan memberikan semangat anak-anak untuk rajin membaca, membuka buku. Karena dengan rajin membaca buku tentu wawasan akan lebih tinggi, wawasan lebih luas, pengetahuan lebih luas lagi, ilmu-ilmunya juga banyak ya.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Oke, topi saya bundar. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar RRI Sintang, adik-adik semuanya yang pintar-pintar di rumah semuanya, udah pada bantu ibunya belum? Biasa kalau anak-anak gadis ya rajin, dia bangun awal ya, ikut ibunya kemas-kemas rumah, masak, nyuci. Nah, biasanya agak malas tuh anak yang cowok ya. Bangun tidurnya telat, susah dibangunin gitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita seperti itu ya. Dan jangan dibiasakan mereka bermain gadget sepuasnya. Tapi ada aturan-aturan yang harus kita tetapkan. Boleh bermain gadget, tapi tidak boleh dalam waktu yang lama sampai mereka merasa puas, bahkan jenuh ya. Nah, atur bocil ya, anak-anak kita tentunya, di mana mereka harus bermain dengan orang tua, bermain sendiri, menggunakan gadget, kemudian mereka makannya juga harus teratur, tepat waktu, pola makan minum dan istirahatnya. Nah, ini hal-hal yang bisa memicu tumbuh kembang anak itu menjadi lebih baik. Tapi kalau kita biarkan dia bermain sesukanya dia, makan juga gak teratur, nah itu juga akan menjadi faktor penghambat tumbuh kembangnya seorang anak. Nah, oleh sebab itu pendengar, kita harus mengatur, apalagi kalau masih anak-anak, makan makanan-makanan yang dia inginkan itu agak sedikit ribet ya, banyak pilih dia makannya, banyak milih-milih makannya, enggak mau ini, enggak mau itu. Nah, kalau saran saya yang pernah saya rasakan, anak-anak itu dihindari untuk mengkonsumsi ciki-cikian ya. Kemudian coklat, nah yang manis-manis juga harus dihindari. Ya, karena itu merupakan salah satu penyebab membuat anak-anak itu tidak suka makan ya, tidak suka makan nasi, sukanya ngemil melulu. Nah, seperti ciki-cikian yang kandungan garam, micinnya terlalu banyak, itu tidak baik sekali ya untuk kesehatan. Terlebih juga itu bisa memicu amandel yang dimiliki seorang anak itu, bisa meradang, bisa membuat dia sakit, bahkan sampai dengan demam. Nah, yang tentunya bisa dianjurkan untuk makanan yang dikonsumsi anak-anak adalah sayur-sayuran ya, sayur bening, sayur hijau, kayak sop gitu boleh ya. Kemudian ikan, telur, nah ini boleh. Kemudian jangan lupa juga biasakan anak-anak kita untuk mengkonsumsi buah-buahan seperti buah apel ya, buah pir, buah jeruk, nah buah semangka, alpukat, buah salak. Nah, itu semua buah-buah yang gampang didapatkan ya, yang mengandung serat dan vitaminnya. Kemudian buah pisang paling bagus ya. Kenapa? Buah pisang itu membantu alat pencernaan kita tuh lebih sehat. Ketika BAB tentu lebih lancar, lebih nyaman gitu ya. Nah, bayangkan kalau ada anak atau keluarga kita yang susah BAB-nya keras. Nah, itu juga menjadi persoalan. Nah, dalam hal ini disuruh dia mengkonsumsi buah pisang ya, untuk memperlancar BAB-nya. Rutin ya, dalam satu hari paling tidak makan buah pisang 1 atau 2 biji itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan alat pencerna ya. Baik, untuk Anda dimanapun berada, masih terus kami hadirkan informasi-informasi menarik untuk adik-adik ya, dan juga pendengar kita di seluruh tanah air.
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

kamu merasakan dejavu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami dejavu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, dejavu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: Ya, pendengar dan juga adik-adik semuanya, hingga di sini kami hadirkan untuk Anda dalam program Idolaku Pro 1 RRI Sintang. Tetap semangat dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah. Maksud kami Warta Berita Sentral Olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat siang untuk Anda, tetap semangat dan kita akan menyimak berbagai informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dan luar negeri bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional sesaat lagi.
1: Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, saling membantu, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, memperkuat persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

0: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.
1: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang

0: hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum.
1: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral, Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verhoeyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang 2 kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pembalap Mar Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: Kami naik I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but was not the, what we expect. But you never know in the races, you need to keep going, keep pushing. And yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang berlangsung

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: kedua tim.
1: Meskipun Gem sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa

0: bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Prem Kobal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kita bisa lihat tentang mainkan sepatu lain.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI dan

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
3: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
2: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
3: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
2: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
3: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, in one second action, they draw.
2: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
3: And after that, we took many risks with the substitutions.
2: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
3: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
2: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain itu.
3: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
2: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persib kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melapor.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang tua dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskarti mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.

0: dilaksanakan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSP Espia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSP Espia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: motivasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan azan zuhur siyokianya berkumandang pukul 11.24 menit waktu Indonesia Barat. Ya, 24 menit waktu Indonesia Barat. Namun kami baru selesai mengikuti warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional. Dan saat ini pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat, tetap kami komandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, mengingatkan kembali mungkin Anda yang belum melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Polri melakukan mutasi terhadap 199 personil yang terdiri atas perwira tinggi atau PATI dan perwira menengah atau PAMEN dengan pejabat kepala Korps Lalu Lintas atau Kaorlantas hingga Kapolda Lampung berganti. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir dalam keterangan di Jakarta pada Minggu hari ini mengatakan bahwa mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2251-10-Romawi-Kep-2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Isir mengatakan bahwa sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, di antaranya yaitu Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Wakabaintelkam, di mana pendengar Korlantas Polri, yaitu Polri, Korlantas Polri, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung. Pada jabatan Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Wawan Mulyawan dimutasi menjadi analis kebijakan utama pada bidang Gadikwa, yaitu lembaga pendidikan dan juga pelatihan, dan digantikan oleh Brigjen Pol Anom Setiaji. Sementara itu pendengar, jabatan Kaorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Wibowo kini diemban yaitu Brigjen Pol Aris Syahbudin. Kemudian pendengar, pada tingkat kewilayahan Irjen Pol Agus Wijianto dipercaya sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol yaitu Victor Theodorus Sihombing. Lalu pendengar, jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini dijabat oleh Brigjen Pol Adi Syafiful Taufik, itu untuk menggantikan Irjen Pol Agus Wijianto. Adapun pendengar, yaitu jabatan Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani menggantikan Irjen Pol Helvi Asegab. Isir mengatakan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan juga pembinaan karir untuk memperkuat kinerja institusi, yaitu memperkuat kinerja institusi serta juga memastikan bahwa kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut dirinya, penempatan personil dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kemudian kompetisi, kapabilitas, rekam jejak, dan juga integritas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan peristiwa gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,7 mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yaitu pada minggu pagi hari ini, dan dipastikan tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. Berdasarkan dari data resmi BMKG di Jakarta pada minggu, gempa tersebut yaitu terjadi tepat pada pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hasil analisis epicentrum menunjukkan pusat gempa yaitu terletak pada koordinat laut berjarak sekitar 193 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, di mana pusat gempa dangkal tersebut tercatat yaitu berada pada kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. BMKG mengkonfirmasi bahwa berdasarkan dari hasil pemodelan, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan bencana tsunami di sepanjang kawasan pesisir selatan Jawa Barat. Meskipun dinyatakan aman dari ancaman tsunami, BMKG juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah pesisir Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap tenang namun waspada. Masyarakat juga diharapkan untuk mencermati potensi gempa susulan yang mungkin terjadi pasca guncangan utama. Warga juga dihimbau untuk memeriksa kondisi keutuhan struktur bangunan rumah tempat tinggal mereka masing-masing, yaitu sebelum kembali beraktivitas di dalam ruangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Informasi dari dunia olahraga, di mana pendengar petinju Indonesia asal Kalimantan Barat Daud Yordan, yaitu memukul petinju Filipina atas nama Adore Torres. Di mana pendengar, ini perebutan dalam laga EBF Diamond Super Will Telwikes di Gor Terpadu Pontianak Kalimantan Barat, di mana berlangsungnya tinju tadi malam pendengar pada Sabtu 10 Oktober 2026. Daud Yordan meraih gelar ABF Diamond Super Will Telwikes, yaitu setelah menang angka atas petinju Filipina Adore Torres, yaitu dalam pertandingan 8 ronde. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara. Ya, kita ucapkan selamat dan sukses buat Daud Yordan yang meraih kemenangan, dan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentunya mendukung olahraga tinju kelas dunia.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memperkirakan cuaca berupa hujan dengan berbagai intensitas akan mengguyur sejumlah kota besar di berbagai wilayah Indonesia pada minggu hari ini. Selain curah hujan yang mendominasi sebagian besar kawasan ini, peringkat BMKG juga memperkirakan adanya potensi cuaca berupa udara kabur yang berpeluang menyelimuti wilayah Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Bergeser ke wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, potensi hujan yaitu dengan intensitas ringan diperkirakan turut membasahi sejumlah wilayah yang meliputi Serang, Jakarta, dan Semarang. Sementara itu pendengar, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi yaitu menaungi wilayah Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang, diiringi potensi udara yang kabur yang secara khusus yaitu menyambangi Denpasar. Di mana pemantauan curah hujan yang bervariasi pendengar juga terus berlanjut ke kawasan Pulau Kalimantan dengan disertainya yaitu pengiringan akan cuaca ekstrim. Di kawasan yang sama juga pendengar yang menghimbau kepada masyarakat mewaspadai kondisi udara kabur di Samarinda serta suhu udara yang diperkirakan cukup panas hingga dapat mencapai 37 derajat Celcius di Banjarmasin. Memasuki kawasan Pulau Sulawesi, BMKG juga memperkirakan adanya potensi hujan ringan di pulau di Palu, maksud kami yaitu di Palu dan juga Mamuju. Sementara untuk cuaca berawan hingga berawan tebal mendominasi Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Pendengar, inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang dalam Warta Berita Siang RRI Sintang hari ini, Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Dan inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 11 Oktober 2026 disampaikan Dina Triana dan Dian Beniyuda.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mematangkan persiapan Festival Danau Sentarum FDS melalui rapat koordinasi bersama OPD dan instansi terkait di Gedung Pelayanan Satu Atap Senin 5 Oktober 2026. Rapat dipimpin Sekda Kapuas Hulu Ambrosius Sadaud dan dihadiri Kabid PSDK Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu K. Eliani Rinyasari. Sekda menegaskan FDS bukan sekedar agenda tahunan tetapi etalase budaya dan potensi wisata Kapuas Hulu. Karena itu, kesiapan infrastruktur, akomodasi, keamanan, kebersihan, serta teknis kegiatan di Lanja, Kecamatan Batang Lupar, harus dimatangkan melalui kolaborasi lintas sektor. FDS akan memadukan wisata alam Danau Sentarum dengan seni budaya lokal, pameran umum, olahraga tradisional, dan edukasi konservasi. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berharap kegiatan ini menarik wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Danau Sentarum.
3: Peristiwa selanjutnya, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang dimana program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
4: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2026.
2: Kehadiran Hotel Senayan tidak hanya menambah pilihan akomodasi bagi masyarakat maupun para tamu yang datang ke Sintang, tetapi juga memberikan warna baru bagi perkembangan kota Sintang. Demikian disampaikan Bupati Sintang saat meresmikan Hotel Senayan yang berada di Kompleks Pasar Modern Kapuas Raya Kabupaten Sintang Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang menyampaikan apresiasi kepada pemilik dan manajemen Hotel Senayan yang telah berani mengambil langkah untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sintang.
5: Senayan Hotel ini adalah hotel salah satu terbaru di Kota Sintang ini. Saya sebagai pemerintah daerah berterima kasih kepada pihak investor yang mana memberanikan diri untuk menambah warna kota ini. Karena bagaimanapun sedikit banyak Kota Sintang naik kelas Pak Andreas. Karena berkat Pak Andreas bersama manajemennya. Saya berharap hotel ini juga bisa berjalan dengan lancar, berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pihak keamanan.
3: Peristiwa selanjutnya, Gio Julio Fonsa dan Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu terpilih menjadi Duta Generasi Berencana atau Gendre Kabupaten Sintang tahun 2026 setelah berhasil mengalahkan 18 peserta lainnya. Audisi Duta Gendre yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini digelar di Aula Bangkal Bar Sintang 4 hingga 5 Oktober 2026. Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu yang juga pelajar SMA 3 Sintang, mengaku sangat senang dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan selama mengikuti ajang Duta Genre, dirinya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta ilmu baru dalam keikutsertaannya dalam ajang Duta Genre yang berawal dari informasi yang diberikan oleh kakak kelasnya, Mikael. Setelah tertarik, ia mulai mencari informasi dan mempelajari lebih lanjut mengenai Duta Genre hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama.
6: Saya dibimbing oleh abang kelas saya, Bang Mikael. Itu Bang Mikael memberikan informasi bahwa ada pemilihan untuk Duta Genre ini dan saya tertarik. Jadi dari situ saya mulai mempelajari, saya mulai research tentang Duta Genre dan disinilah saya sekarang.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Aula Pendopo Kabupaten Sintang, Rabu 7 Oktober 2026. Peringatan HKG PKK tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali peran PKK dalam pembangunan yang berbasis keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengatakan seluruh kegiatan PKK harus kembali pada esensi utama gerakan, yakni memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kader menjadi hal penting agar PKK mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.
7: Seluruh aktivitas dan program yang kita jalankan harus benar-benar kembali kepada esensi gerakan, yaitu memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang, Rabu 7 Oktober 2026. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang, Muhammad Salamun Naim, mengatakan talkshow menjadi salah satu metode edukatif yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum, hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.
8: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talkshow. Jadi edukasi itu kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talkshow. Kemudiannya supaya seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
2: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrian di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, keputusan memperpanjang kegiatan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju Sintang. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrian di SPBU.
9: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, justru sampai tanggal 14. Kita juga mengimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan. Tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
3: Peristiwa terakhir pada pekan ini, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di gedung PGRI Kabupaten Sintang pada Senin 5 Oktober 2026. Ketua 3 PGRI Kabupaten Sintang, Sih Sarwoda di Teguh, mengatakan Porsenijar menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Porseninjar Kabupaten Sintang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 349 peserta serta 10 ofisial. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat sportivitas, kreativitas, serta profesionalisme antar anggota PGRI.
10: Adapun tema yang kita angkat adalah memperkuat silaturahim, sportivitas, kreativitas, dan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidik yang bermutu di Indonesia maju. Adapun maksud tujuan kegiatan kita ini adalah diantaranya adalah menyeleksi guru-guru terbaik Kabupaten Sintang untuk mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total peserta kurang lebih 349 plus 10 ofisial.
1: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 11 Oktober 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Benyuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Ya, pendengar, sesaat lagi program Prodangdut Dangdut adalah kita hadir menyapa Anda pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hingga saat ini kondisi cuaca masih diselimuti mendung ya. Kalau kita melihat, maka Sintang akan terjadi guyuran hujan yang cukup deras. Dan ini juga berdasarkan dari pantauan BMKG Pusat yang menyatakan di sejumlah wilayah di Indonesia hari ini akan terjadi guyuran hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami selama siang, selama berakhir pekan dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kembali hadir menyapa ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Rico mengajak Anda bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada, kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon di 0565-27447, kemudian di WhatsApp 0857500-0047400 dan TikTok RRI Sintang. Silakan Anda bergabung. Beberapa lagu juga bisa Anda request, diantaranya Maaf Aku Pergi. Maaf Ku Pergi dari miliknya Evi Masamba. Kemudian Merpati Putih dari Ike Nurjana. Coblos Hatiku dari Friska. Lalu ada Arjunanya Buaya, Inul Daratista. Beban Asmara, Iis Dahlia. Dingin, Ihsan dari miliknya Hamdan Atiti. Lalu ada Cinta Pertama dari Hesti. Kemudian Mabuk Cinta dari Gita KDI. Kecewa dari Imam S. Arifin. Mari Berdendang dari Eri Susan. Dan ada Cinta Yang Terluka dari Epi. Kemudian pendengar, kami juga tawarkan satu lagu untuk Anda, tentunya yang bisa Anda request, yaitu ada judul dengan Entah Mantra Apa Yang Kau Berikan. Nah, mantra apa sih yang kau berikan? Tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagu dulu pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wow, satu lagu telah mengawali kebersamaan kita di siang ini pendengar. Aku bukanlah Rahwana ya. Keren banget, keren abis. Pokoknya untuk kita semua yang hobi lagu-lagu berirama dangdut. Nah, siang ini saya akan mengajak Anda bergabung dengan beberapa lagu yang sudah kami playlist. Dan tentu Anda juga bisa berkirim salam serta berbagi informasi di siang ini yang masih terpantau mendung, masih seperti suasana pagi padahal udah jelang pukul 14 ya. Baik, 0565274747 sudah berdering sedari tadi, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo.
1: Nah. Siang juga Bang Riko.
0: Yap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, udah gabung di TikTok belum?
1: Belum, baru datang ngantri.
0: Oh, ngantri toh.
1: Iya dong.
0: Oke lah kalau gitu. Ngantrinya di mana?
1: Tadi di lintas Melawi, terus lagi lari ke BI.
0: Oh, kok bisa 2-3 kali? Kan enggak boleh.
1: Bisa. Enggak ada apa di itu tadi.
0: Aduh.
1: Banyak tadi, Bang. Saya ngomong di sinilah pokoknya. Pokoknya benar kata Bang Riko, siluman-siluman banyak.
0: Oke.
1: Kakek saya tadi udah di LM ke BI lagi. Tapi dia duluan dari kami dua, Pak tuh.
0: Oke, okay. Lagu dangdut yang mana nih?
1: Itu harus nanti dia lewat WA pokoknya, Bang. Pokoknya banyak lah siluman degil okay. Pokoknya.
0: Degil lah ya.
1: Degil lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya itu kalau enggak salah ada Merpati Putih tadi.
0: Merpati Putih. Oke. Okay.
1: Datang putar nengok jam. Woi. Dari jam 7 tadi, Bang, kami dua Pak Su.
0: Oh.
1: Baru pulang.
0: Pol ya.
1: Paham enggak ya?
0: Gak boleh.
1: Mamanya mamam kue aja. Tuduhlah, putar radio, nengok dah. Jam 13.20. Dah dengar Bang Riko cuap-cuap nyebut lagu.
0: Oke, lagunya mau untuk siapa nih?
1: Untuk stok kami pendengar, gak dijual. Nanti ketakut salah paham. Karena aku gulang galu bahasa kerennya. Tuh naik kampung jadikan kesempatan ngantri ya ngantri gitu Bapak.
0: Oke, okay, ya udah tinggalkan ngantrinya, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk itu semua pendengar Pro 1 RRI Sintang tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Abang salam sehat selalu, nanti nonton TikTok.
0: Oke, gaskeun.
1: Itu aja Bang ya.
0: Yuk.
1: Mau mamam nih.
0: Oke, okay, silakan. Mamam yang banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yanti, Ibu Loha juga ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng jauh di mata dekat di hati?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ganteng pokoknya ya. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.
2: Sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah gabung di TikTok. Love-nya banyak banget.
2: Oke.
0: Okay.
2: Tadinya itu apa nama itu? Imam S. Arifin.
0: Imam. Oke, okay, siap.
2: Salamnya buat terutama sekali buat Mama Peggy. Salam ibu katanya mau kenal katanya, semoga okay. Dia tetap sehat bersama keluarganya.
0: Mantap.
2: Dan salam sama Abang Andri yang ada di SP5 Blitar.
0: Oke. Okay.
2: Semoga dia tetap sehat keluarga. Buat Abang Riko semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Oh, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Jumirah yang berada di NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Oke, warga Nusa Tenggara Barat semuanya selamat bergabung. Untuk Anda yang baru bergabung mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita mendengar itu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di TikTok juga kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di siang ini pendengar, yaitu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Yuk gabung lagi. Setelah siapa tadi? Bang Jumirah, kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: Setelah siapa tadi, Bang Junira.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, siang juga, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Pak Basri Lusamas.
0: Pak Basri ya?
2: Ya, Pak Basri Lusamas, apa kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Dengan siapa ini?
0: Dengan saya, Bang Riko.
2: Oh, Bang Riko. Selamat selalu, Bang Riko ya.
0: Amin, di Sambas gimana kabarnya?
2: Sambas ini, daerah saya ini panas.
0: Panas ya?
2: Panas.
0: Di sini mendung.
2: Panas di jalan saya nih. Saya akan di kenyamatan Kajat nih.
0: Okay. Mau dengar lagu yang mana ini? Lagu ada Merpati Putih, Ike Nurjanah, Kecewa, Imam S. Arifin, Maaf Ku Pergi dari Evi Masamba. Coblos.
2: Yang pertama aja, Bang.
0: Okay, siap.
2: Salamnya pertama buat abang yang berkesempat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam kawan-kawan yang bergabung ke itu. Salam kenal.
0: Okay.
2: Yang lain bilang saja lah, sampai kecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu. Yo, selamat siang, selamat malam adalah kita.
0: Okay, terima kasih warga Samba sudah bergabung bersama RRI Sintang dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan bacakan di TikTok terlebih dulu, pendengar udah banyak banget yang bergabung. Tapi kita utamakan yang mengirimkan pesan aja ya, kita bacakan dulu. Kalau yang cuma bergabung, terima kasih untuk Anda semuanya sudah bergabung, ini banyak banget. Yang udah bergabung, kasih love-love-nya juga, luar biasa, love you too ya. Untuk Anda semuanya silakan kirimkan pesan melalui TikTok RRI Sintang. Jangan cuma nonton doang dong ya. Kirimkan pesan Anda. Oke, ada Asi ya, ada Asni. Siang Bang Riko, siang juga Asni. Terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut lagi, siapakah yang berikutnya ingin bergabung ya? Ada Sarifudin. Assalamualaikum, lanjut goyang terus. Waalaikumsalam, Paman Saripudin. Apa kabar, Paman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Paman Saripudin yang ada di Desa Landobadai, Kecamatan Silahulu, Kabupaten Kapuasulu, terima kasih sudah monitor melalui TikTok RRI Sintang. Dan tidak lupa buat kedua orang tuaku tercinta, Pak Sermadi dan Ibu Dayang, semoga sehat dan bahagia selalu. Tanpa nama, salam Bang dari daerah Kalimantan Selatan. Okay. Lalu ada Sutinah. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam. Mbak Tika nih dari Batu Landung, putarkan lagu Uang Pinangan Bang. Oke, nanti kalau ada ya. Terima kasih warga Batu Landung semuanya. Lalu ada Her, selamat siang Bang. Siang juga, bagaimana cuaca di Sintang siang ini? Cuaca di Sintang terpantau mendung banget, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Lanjut lagi pendengar, ada Cakra Andre, Silat Hulu, Desa Landobadai, hadir Bang Tuah. Oke. Ini Bang Andre, terima kasih ya Bang Tuahku. Monitor. Lagu apa andalani biasanya Bang Andre, boleh request ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Ini tetangga dan sekaligus keluarga juga. Lalu ada Agus Susanto. Selamat siang Bang Riko, siang juga. Terima kasih untuk Anda, Papa Muda SP10, numpang bis hadir. Terima kasih, dari bis tetap monitor juga siaran RRI Sintang ya, luar biasa, keren pokoknya. Lanjut lagi ada Channel B. Selamat siang Bang Riko, siang juga dari Desi yang ada di daerah Pedadang Hulu, Ketungau Hilir. Lagunya Ngikut Aja Bang. Oke, siap, nanti kita putarkan ya. Lanjut lagi, siapakah berikutnya yang ingin bergabung? Rosmiawati, siang Bang, siang juga Mama Gilang yang ada di daerah Tebing Raya. Oke, lagunya Diborong Abis buat Bang Riko, terima kasih yang udah bacainnya. Oke, Putra Borneo, Skadau hadir Bang, terima kasih warga Skadau dan sekitarnya. TDI, Tagar 92, okay. Kuala 3 hadir Bang, daerah Tempunak ya, terima kasih. Lalu ada Dana-Dana, selamat, bukan malam dong, ini selamat siang ya. Selamat siang Bang Riko, dari Dana yang ada di daerah Belitang Hulu. Lagunya Ngekor Aja, salamnya buat pendengar RRI semuanya. Lanjut lagi pendengar, ada Amak Abbas ya, ada Amak Babas. Tempunak Tengah SP3. Oke, Paribang baru hadir. Terima kasih Martin Roy. Lagu Caca Handika, Mandi Lembah. Oke, nanti kita carikan kalau ada ya. Lalu ada Andre lagi tadi. Oke. Persaingan dari Roma Irama Bang Tuah. Oke. Tunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Persaingan. Saya juga baru dengar judulnya Persaingan. Keren ya Bang Tuah nih ya. Oke, saya catat dulu takut saya lupa ya. Persaingan. Persaingan. Oke. Setelah itu ada Nenek Kampung. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Lalu ada Bang Nix. Tugu Kayan Hilir, bosku. Oke, terima kasih warga Tugu semuanya. Tapin. Siang Bang Riko, siang juga dari daerah Sepinang ke Tungo Hilir, Desa Betung Permai. Lagunya ngikut aja Bang. Oke lah. Begitu banyak pesan-pesan yang sudah masuk pendengar, tapi kita harus jeda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh pendengar. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau itu sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Baik pendengar, memang luar biasa lagu dari Bang Haji Rhoma Irama ya. Persaingan, saya baru dengar lagu ini, keren. Memang persaingan hidup dari apa ya, dari buka mata sampai tutup mata lagi selalu ada. Dan ini terjadi persaingan di semua lini kehidupan. Pendidikan, jabatan, karir, usaha, gak usah ditanya ya. Bejibun berbagai macam jenis usaha, tapi gak masalah. Justru persaingan yang sehat itu akan membuat kita semakin maju, membuat kita semakin kuat, dan membuat kita semakin dewasa. Yang penting bersaing dengan sehat. Jangan bersaing tidak sehat ya, saling menghujat ya, saling adu jotos, menjelekkan satu sama lain, gak boleh. Tapi bersainglah dengan sehat. Yuk, terima kasih Bang Haji Rhoma Irama ya, lagunya mengandung nasihat dan edukasi yang tinggi. Kita sapa kembali di layanan telepon dan juga WA kami, program Masato RRI Sintang dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami, program Masato RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Yuk, kita sapa lagi pendengar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
1: Gak ada suara ya?
0: Nah, halo. Halo. Oke, okay. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, lagi menghilang tadi suaranya Bu Ros.
2: Iya,
0: Kak. Oke, okay, gimana Bu Ros kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, baru bangun tidur ya baru itu.
0: Oh, enaknya tidur siang, cuaca
2: tentulah,
0: gini.
2: Tentulah, baru bangun tidur belum bangun lagi. Bagus kau dengan cucu baru itu. Sedap lah, ada cucu nih Wariko nih, di sebelah nih cucu main HP.
0: Alhamdulillah.
2: Kakeknya sebelah, dia tegak-tegak, miminya sebelah. Lebih dari anak ya Wariko, cucu Wariko. Kok anak-anak gitu kakek tuh, karena di kakek dah pensiun baru. Dulu kan enggak pernah ngurus anak, Wariko tugas di kecamatan terus. Dia dah tua baru dia ngurus cucu deh. Sehat Wariko.
0: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
2: Lagunya itu aja Wariko ya.
0: Lagunya
2: ada Bu Rodega tadi dingin.
0: Dingin.
2: Iya.
0: Mentang-mentang cuaca dingin minta dingin ya.
2: Iya Wariko. Dah dingin dan minta lagu dingin lagi Wariko.
0: Tarik selimut ya.
2: Ya.
0: Siap Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dingin tambah dingin, tarik selimut aja lah udah ya. Oke, setelah Ibu Ros di daerah Juanti kita sapa lagi. Siapakah berikutnya di 0565-27447? Yuk gabung bersama kami di siang ini atau juga melalui TikTok RRI Sintang ya. Halo, selamat siang.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Biam apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Keluarga gimana?
0: Sehat juga Biam.
3: Maaf. Cuacanya mendung.
0: Mendung betul sekali. Kayak sepanjang izin, hari.
3: Lagunya ikut gak ya Bang?
0: Ikut siap.
3: Iya, salamnya untuk abang sekeluarga, untuk mereka betang semuanya. Nah itu ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selanjutnya. Silakan di 0565-27447. Siapakah dia yang bisa bergabung tentunya?

0: Okey, di 0565274447 ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Okey, dengan siapa nih? Dari Melawi ya, Bu Rina?
1: Iya.
0: Di Melawi gimana cuaca, Bu Rina?
1: Di Melawi ini masih gerimis.
0: Oh, gerimis.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi gak ada hujan deras, soalnya gerimis.
0: Oh, gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa, mungkin malam nanti kita biar dikasih hujan deras kali itu.
0: Baik, mau dengar lagu yang mana nih, Bu Rina?
1: Lagunya apa-apa, Mariko?
0: Lagu Ada Kecewa, Imam S. Arifin, Dingin, Hamdan ATT, Maaf Ku Pergi, Evi Masamba, Coblos Hatiku, Friska, Arjuna Buaya, Inul. Oke.
1: Okay. Maaf Ku Pergi. Lagu ini ku kasihkan sama Mama Alma ya. Semoga sehat selalu Mama Alma.
0: Oke, okay, amin.
1: Untuk Bang Riko, semoga sehat selalu keluarganya, anak-anaknya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Yuk, amin.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina di Melawi. Kita bacakan dulu di WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung, ada Pak Kirno. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam. Lama enggak bergabung. Lagunya apa nih yang belum diputar? Di Pandan juga kabutnya tebal nih Bang Riko. Oh, masih kabut ya di Pandan. Kalau di Sintang kabutnya udah mulai menghilang ya. Mudah-mudahan segera hilang tentunya. Baik, kita beralih ke TikTok lagi deh. Sudah bergabung ada Krosnadi. Salam dari Sungai Pukat, lagunya Tamai Tamai. Nah, oh, lagunya Tamai Tamai. Nah. Oke, boleh Tamai Tamai lagu ya. Lalu ada Salmon. Kak, ini boleh request lagu Indopop tak? Oh, salah alamat berarti ya. Ini bukan ajangnya lagu Indopop, tapi lagu ajangnya dangdut. Lalu ada Kasiman 99. Salam kenal Riko, salam kenal juga Kasiman. Saya dari batas negeri ini, tepatnya di daerah Nangabayan. Oke, warga Nangabayan, terima kasih untuk Anda. Gina Tukanto. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Gina. Lalu ada Sari 08. Siang Bang Riko, siang juga, salam kenal dari daerah Tempunak. Terima kasih warga Tempunak semuanya. Kita lanjut lagi, ada Suasin. Salam dari daerah Ketungau Tengah buat semua yang udah bergabung. Salamnya buat Bang Penyiar juga. Terima kasih Bang Pendengar ya. Kalau saya Bang Penyiar, kalau Anda Bang Pendengar. Oke, Bujang S. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam. Selamat siang. Semoga sehat menjalankan tugas. Oke, terima kasih. Dari Baning Kota, titip salam untuk temanku di NTB. Oke. Lalu ada Ratna Adiva, request lagu Terhanyut Dalam Kemesraan Bang. Oke. Lanjut lagi Bang Sidik, salam dari daerah Sungai Ukoi Bang Riko. Terima kasih warga Sungai Ukoi semuanya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali program Masa 1 RRI Sintang. Program Prodang Dudangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0565274447 yang ingin bergabung bersama kami hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda, azan asar untuk hari ini berkumandang pukul 14:35 waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya. Kita sapa dulu, halo, selamat sore.
1: Halo, sore juga.
0: Sore ya, sore bukan sorry ya.
1: Halo, Pak Eko.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapakah?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di Semeluang, flu berat kayaknya Ayuk nih ya.
1: Iya, flu.
0: Gimana cuaca di Semeluang, Ayuk?
1: Mendung nih, Bang.
0: Sama lah, berarti di Sintang juga nih.
1: Kayaknya mau turun hujan nih.
0: Oke, okay, siap.
1: Tadi malam udah turun hujan.
0: Oh, tadi malam udah turun hujan. Baik, kurang berarti ya?
1: Iya, tambah lagi nanti.
0: Tambah lagi nanti. Siapkan baskom.
1: Iya, sudah siap di situ.
0: Sudah siap, oke. Okay. Mau lagu yang mana nih, Ayuk?
1: Lagunya ada aku dengar tadi ada kecewa, ada enggak?
0: Kecewa. Kecewa udah diputar tadi,
1: heeh. Sudah, Kak?
0: Sudah dong.
1: Oh, ya.
0: Yang mana lagi? Ada
1: apa lagi?
0: Ada mantra apa yang kau berikan? Coblos hatiku, Arjuna Buaya, beban asmara, cinta pertama, mabuk cinta, mari berdendang, cinta yang terluka.
1: Cinta yang terluka.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya spesial untuk Bebek Kibul di Kempapa.
0: Oke, okay. Kempapa.
1: Itu ya, Bang.
0: Siap.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Ayuk yang berada di daerah Semeluang, Kapuas Hulu, Silat Hilir ya. Baik, kita sapa lagi pendengar di 0565274447. Setelah Ayuk di Semeluang, siapa lagi? Sebelum kita juga beralih ke TikTok RRI Sintang ya. Yuk pendengar, silakan di 0565274447 yang ingin bergabung. Kami berikan ruang untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sapa satu lagi dulu pendengar. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore juga.
0: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Silakan, dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah, baik. Ya. Bu Bilin, request lagu yang mana ini?
2: Lagunya Beban Asmara.
0: Beban Asmara.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya untuk pengadil Tunggung Bau. Masih
0: pengadil
2: bersyukur dan sehat juga.
0: Oke.
2: Okay. Masalahnya buat semua pendengar aja ya, Bang. Buat Bang Riko, selamat juga dan sehat selalu ya, Bang.
0: Yuk.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bu Bilin yang ada di Lempah. Kita bacakan dulu di TikTok RRI Sintang ya. Sudah bergabung Bujang S, assalamualaikum Bang Riko, selamat siang. Semoga sehat menjalankan tugas. Oke, dari Bening Kota titip salam untuk kawanku di NTB. Sudah tadi lupa saya. Ada Ratna Adifa juga sudah tadi bergabung. Bang Sidik juga sudah saya bacakan tadi. Ada CCTV Ganja Ganjur dari Pontianak, salam kenal. Terima kasih warga Pontianak. Kemudian ada Ed Filipus. Siang Bang, siang juga, salam dari daerah Blungai City. Oke, warga Blungai SKPC SP5 ya. Lanjut lagi pendengar, ada Sonah. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam, salam kenal dari desa Telaga 2. Terima kasih warga Telaga 2 dan sekitarnya. Kita lanjut lagi, berikutnya ada Martin Roy. Aku Roy, minta lagu Mandi Kembang. Ida Borneo, hai selamat siang abang yang keren, terima kasih ya. Lanjut lagi, Simpang Pinoh BTN Telogia hadir. Terima kasih sudah bergabung. Ada Sonah tadi, assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam dari Binjai Telaga 2, minta lagu Mandi Kembang. Oke. Okay. Di WA kita juga berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung di siang ini pendengar, dan sesaat lagi kami akan jeda dulu ya untuk mengumandangkan azan asar wilayah Sintang dan sekitarnya nanti pada pukul 14:35 waktu Indonesia Barat.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kami komandangkan azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Prosatu. Prosatu.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Relas pemberitahuan putusan tingkat pertama nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Pada hari ini, Senin tanggal 21 September 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Untuk memberitahukan kepada nama Robert Aries SE, alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG tanggal 21 September 2026 dalam perkara antara Nikadona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau first step. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110-KW-0910-2015-0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 adalah perkawinan yang sah. 4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110-KW-0910-2015-0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Aswin Radeva Kawi berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi ruang dan akses kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang selaku wilayah hukum tempat terjadinya perceraian serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi selaku wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000. Demikianlah relas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
3: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita dan masih ada waktu serta kesempatan. Kondisi cuaca pendengar saat ini makin mendung ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kalau kami melihat ini sesak lagi nih kayak turun hujan ya. Mudah-mudahan dan Anda yang sedang menikmati akhir pekan di luar rumah, di luar ruangan, semoga tidak membuat Anda merasa kurang nyaman ya. Tapi tetap ceria dan penuh semangat serta kebahagiaan bersama keluarga.

Baik, pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atensi-atensi Anda yang sudah bergabung, baik di TikTok, di WA, maupun di layanan telepon. Sayang sekali waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan, ya. Yang belum beruntung hari ini, coba lagi esok di jam yang sama dalam acara yang sama, ya. Oke, ada Ida Borneo, terima kasih banyak Bang Riko udah menghibur kami. Sama-sama Yohanes, salam dari Skadau Bang, terima kasih Skadau. Bilin Sonia, halo Bang Riko, dari Bu Bili yang ada di Lempah hadir di TikTok Bang Riko, terima kasih. Oke, untuk Anda semuanya, Abang Jusian, salam kenal Abang Tampan RRI Sintang. Weh, anak menyadikku ini luar biasa, keren memang ya. Oke, Ana Teresia, Kak request lagu Sakit Gigi dari Migize, sayang waktunya udah habis. Bang Jake, salam kenal dari aku Siai yang ada di Melawi Bang. Oke, warga Melawi semuanya. Ajun Koroi, sore Bang Riko, sore juga. Jenny, salam dari Malaysia, salam support, terima kasih warga Malaysia. Apa kabar Upin Ipin? Baik, pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada sedang mendengarkan siaran kami. Kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih dan sekaligus juga saya Riko harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Thank you very much for you all. Okay. And see you next time. Bye-bye.

0: 101 Sintang malam ini Pro 1 RRI Sintang Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berfokus pada kekurangan, karena kita akan terus menemukan kekurangan-kekurangan itu. Karena setiap orang banyak kekurangannya. Tapi fokuslah pada apa yang Anda ingin lebihkan ya. Dan kalau memang udah berasa berlebih, bagiin. Agar menjadi feedbacknya adalah kebahagiaan. Makin banyak kebahagiaan yang Anda bagikan, makin banyak pula kebahagiaan yang Anda terima. Itu udah hukum alam kayaknya ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober 2026. Saya Desri Yati bersama Anda. Saya sapa Anda kembali yang ada di Kapuas Hulu, yang ada di Putus Sibuk sama aja. Melalui Sekadau, Sanggau, Sintang semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hatinya? Apa kabar jiwanya? Apa kabar kegiatannya? Semoga semuanya selalu sehat aja ya. Dan terima kasih tadi juga ada Selima Sintang membersihkan sampah-sampah yang ada di lapter ya, walaupun belum terkapur semuanya karena panjang sekali kan landasan X lapter itu, tapi sudah bagus, dan mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa juga berkolaborasi lagi dengan yang lain, dan bisa lingkungan kita bisa tetap bersih. Yang berkunjung ke sana juga jaga dong sampahnya. Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kami akan dengarkan beragam informasi-informasi di kesempatan sore hari ini. Green Radio, kita akan membahas bagaimana seperti tadi ya, kita mencintai lingkungan kita dengan melakukan berbagai hal sederhana.

0: sampah di sini sih? Siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Mentalnya itu lah. Bukannya tempat sampah ada di sana ya?
1: Ah, cuman satu sampah. Nanti juga ada yang bersihkan kok.
0: Kamu nih, bisa-bisanya berpikir kayak gitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu, siapa yang mau menjaga lingkungan?
1: Iya juga ya, kasihan anak cucu kita nanti. Kalau lingkungan terus dikotori, mereka juga akan yang merasakan dampaknya.
0: Nah, betul. Menjaga lingkungan bukan cuma tugas petugas kebersihan. Kita semua punya tanggung jawab.
1: Mulainya juga nggak sulit kok. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan jangan buang sampah sembarangan.
0: Karena lingkungan bersih bukan hanya karena ada yang membersihkan, tapi karena kita semua mau menjaganya.
1: Ayo, peduli lingkungan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.

Ya, baik pendengar, masih dari kawasan Jalan JC Fagorai. Nah, menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dengan kebiasaan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti terdapat di laman rri.co.id, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman. Di antaranya misalnya membuang sampah pada tempatnya menjadi langkah awal yang dapat diterapkan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Kebiasaan perlu disertai dengan memilih sampah organik dan anorganik agar pengelolaannya lebih mudah dan pencemaran lingkungan dapat dikurangi.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, menjaga lingkungan dengan cara sederhana yang lainnya adalah pendengar, dengan penggunaan air dan listrik juga perlu diperhatikan. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, biasanya mematikan keran setelah digunakan, memperbaiki saluran yang bocor, serta mematikan lampu dan peralatan elektronik ketika tidak diperlukan. Itu juga salah satu cara sederhana menjaga lingkungan kita ya, sumber daya alam dan lain-lain.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: dia, Pak. Dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Ya, pendengar, banyak sekali caranya ya. Tentunya melalui cara-cara sederhana juga bisa ternyata ya kita menjaga lingkungan dari apa pernah. Selanjutnya juga kalau misalnya kita mempunyai pohon gitu, menanam, kalau nggak punya, menanam dan merawat pohon juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Selain membantu menjaga kualitas udara, keberadaan pepohonan juga mendukung keseimbangan lingkungan dan membuat kawasan tempat tinggal terasa lebih asri. Wih, adem banget sih kalau misalnya tiba-tiba panas gitu kan, terus ada pohon yang rindang. Ih, seneng banget kan di situ dengan angin yang menyapa. Iya.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau udah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau, mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?
2: Baik, pendengar, kita ikuti dinamika, bukan dinamika ya, tetapi lintas korelasi antara 9 bersama Pro 1 Pontianak.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berpotensi hujan ringan, namun karhutla masih mengancam.
6: Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, Ketanun Pawang.
5: OJK Kalbar ingatkan warga segera lapor jika jadi korban penipuan.
7: Ya, orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tanda.

Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Minggu 11 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudoina, inilah berita selengkapnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksi dalam satu pekan ke depan hampir semua kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, termasuk di Ketapang dan Kayong Utara yang hampir 3 bulan terakhir minim turun hujan. Berikut laporannya.
1: Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dalam sepekan ke depan mulai memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Staki memprediksi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Potensi hujan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 17 Oktober 2026. Perakiraan cuaca pada 11 Oktober 2026 hujan ringan akan terjadi di Kabupaten Kayong Utara hingga Kabupaten Kapuas Hulu.
2: Pada tanggal 11 Oktober 2026 potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, Ketanung Pawah. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pentayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kukuraya, Landak, Sambas, Sanggau, Sepadau, dan Sintang. Untuk tanggal 12 Oktober 2026, potensi hujan harian kategori ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ketapang, Kota Pontianak, Landak, dan Melawi. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pentayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kota Singkawang, Kukuraya, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sepadau, dan Sintang.
1: Imawan menjelaskan meski Kalbar berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang selama sepekan ke depan, namun pada satu pekan yang sama potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan juga perlu diwaspadai, terutama di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi pada 11 hingga 17 Oktober 2026.
2: Sangat mudah terjadi karhutlah di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama di bagian selatan meliputi Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi.
1: Untuk sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalbar pada tanggal 10 Oktober 2026 hingga jam 16 waktu Indonesia Barat berjumlah 8 titik yang berada di Kabupaten Ketapang, sementara di 13 kabupaten kota lainnya tidak memiliki hotspot dengan kepercayaan tinggi. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan.
2: Total 314 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi sejumlah 8 titik panas.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalbar berhasil padamkan karhutlah 4,4 hektar selama 2 hari di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ampawang.
1: Saat menyampaikan laporan kepada Tim Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalbar Sabtu malam, Staf Satpol PP Kalimantan Barat Dadang Sudirman mengatakan Satgas Linmas Satpol PP selama 2 hari dari tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026 fokus melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, karena hampir 5 hari kondisi karhutla di wilayah itu sampai saat ini belum dapat dipadamkan. Dadang menjelaskan pemadaman karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang dilakukan Satgas Linmas Satpol PP dibantu unsur kepolisian, masyarakat peduli api dan BPBD Kuburaya beserta TNI dan juga aparat gabungan.
3: Untuk hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2026 hari Sabtu, dari Satgas Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan pemadaman dan juga pendinginan di Dusun Bintang Batang. Jadi lokasinya bersebelahan dengan Dusun Bangwas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambangwang, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait. Jadi kami bersama dengan unsur kepolisian, kemudian juga ada masyarakat peduli api atau MPA, kemudian dari BPBD Kabupaten Kuburaya, dan juga dari TNI melalui Babinsa Sungai Ambawang. Sebanyak satu personel.
1: Dadang menjelaskan kondisi terkini karhutla di Desa Teluk Bakung mengalami penambahan 8,05 hektar lahan yang terbakar dari hari sebelumnya, yang mana pada Jumat 9 Oktober 2026 lahan yang terbakar seluas 14,4 hektar, namun pada Sabtu 10 Oktober 2026 bertambah menjadi 22,5 hektar. Dadang menuturkan pada hari Jumat kemarin Satpol PP Kalbar berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung seluas 1,4 hektar dan pada Sabtu kemarin 10 Oktober 2026 berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 3 hektar di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center. Langkah cepat diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui.
4: Masyarakat diminta segera melapor penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat Rohmah Hidayati mengatakan, AISG menjadi sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku.
5: Paling tidak orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali. Jadi pada saat yang sama mereka akan ambil itu dana. Jadi orang masih bingung, masih belum sadar bahwa dia ketipu. Pelakunya sudah menguras rekening hasil tipuan itu. Jadi memang itu apa ya, tantangan kami lah.
4: Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku seringkali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Rohma menegaskan, penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat menghimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak selama masa sanggah sejak pengumuman hingga 7 hari ke depan akan menampung aduan masyarakat terkait seleksi pegawai. Pemantauan akan berlanjut hingga tahap pengangkatan yang direncanakan Januari 2027.
6: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak memastikan pengawasan seleksi pegawai berlanjut melalui penerimaan aduan dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan pada 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak, Agus Darius mengatakan, masa sanggah dibuka selama 7 hari dengan menerima pengaduan yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan.
7: Secara teknis mungkin bisa menunggu karena seperti yang kami sampaikan dalam beberapa bulan ini, saudara akan kami terus pantau karena saudara akan diangkat di SK-kan nanti tahun 2027, Januari. Itu perlu saya informasikan. Jadi kalau CPNS itu biasanya nunggunya tuh bisa 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tapi Perumda, Air Minum, sambil kita melihat perkembangan dan memantau, nanti kita sudah sepakat bahwa anggaran saudara-saudara ada di RKAP tahun 2027.
6: Agus menambahkan, direksi telah membentuk tim pengawas beranggotakan 5 orang untuk memantau proses seleksi. Sementara calon pegawai yang lolos akan terus dipantau sebelum pengangkatan yang direncanakan Januari 2027 dengan kebutuhan anggaran yang telah dimasukkan dalam RKAP 2027. Melalui pengaduan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan, Perumda Tirta Katulistiwa berharap proses rekrutmen berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Jordan, berhasil mengalahkan petinju Filipina, Ador Torres, dalam ajang Daud Jordan Back to Champion di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Sabtu malam dan mendapatkan sabuk Asian Boxing Federation, ABF Diamond. Meski gagal mencapai target kemenangan knockout atau KO, Daud tetap memastikan kemenangan setelah pertarungan berlangsung selama 8 ronde. Kita simak laporannya.
8: Gemuruh sorakan penonton mewarnai pertarungan dua petinju profesional ini. Ribuan penonton memadati Gor Terpadu Ahmad Yani, bahkan sejumlah penonton datang dari luar Kalimantan Barat untuk menyaksikan langsung pertarungan yang dinantikan. Antusiasme penonton memuncak saat Daud Yordan memasuki arena dengan membawa bendera merah putih. Penonton berdiri dan bersorak menyambut petinju kebanggaan Kalimantan Barat itu. Setelah sebelumnya, Ander Torres memasuki ring bendera Filipina. Pertarungan berlangsung ketat dengan kedua petinju saling memberikan perlawanan sepanjang 8 ronde. Meski sebelumnya menargetkan kemenangan KO atau knockout, Daud mengakui lawannya merupakan petinju yang amat tangguh.
9: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum. Hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya. Saya pikir masih banyak saya bisa meningkatkan kemampuan.
8: Daud menjelaskan kesulitannya dalam pertandingan adalah menemukan sasaran pukulan yang tepat, sehingga sejumlah pukulan kerasnya belum mengenai sasaran secara maksimal. Petinju asal Sukadana ini juga menyambut pertandingan ini menjadi bagian dari proses adaptasi setelah naik 2 kelas dari kelas sebelumnya. Meski demikian, Daud menilai kemampuan pukulannya mampu memberikan perlawanan kepada Torres.
9: Saya kira dia petinju yang bagus karena saya kan naik 2 kelas dari kelas saya sebelumnya. Jadi ini juga perlu adaptasi, dan Ander Torres itu sudah terbiasa di kelas lama. Jadi saya pikir saya yang harus beradaptasi, dan ini saya melihat bahwa power saya tidak kalah dengan dia.
8: Setelah kemenangan ini, Daud Yordan akan memusatkan perhatian pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sementara itu, dirinya berharap dukungan masyarakat dan penyelenggaraan pertandingan tinju profesional, khususnya di Kalimantan Barat, dapat terus mendorong lahirnya petinju-petinju berprestasi di masa mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
11: Ya baik, terima kasih rekan May di studio, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, serta potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 12 Oktober 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, yakni hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya, dan hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi terdapat 576 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk beberapa wilayah masih dalam kategori terutama di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.co.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawan Supriyadi.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Ketabang dan Kayong Utara berpotensi hujan ringan, namun karhutla masih mengancam. OJK Kalbar ingatkan warga segera lapor jika jadi korban scam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kembali lagi pendengar, setelah kita ikuti Lintas Koreli Santar 9 bersama Pro 1 Pontianak. Semoga informasi sorenya bisa bermanfaat untuk kita semua di kesempatan sore hari ini. Iya, pendengar, bagaimana perkiraan cuaca sepekan ke depan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau mulai 11 Oktober besok ya. Mulai hari ini maksudnya mulai 11 Oktober sampai 17 Oktober 2026 mendatang. Berikut kita ikuti update informasinya.
5: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: Halo Sobat BMKG, senang sekali kami dapat kembali untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepekan ke depan di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekado bersama saya, Muhammad Fauzul Akbar. Berikut informasi selengkapnya. Baik Sobat, berdasarkan peta potensi hujan di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekado selama satu pekan ke depan, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang di beberapa wilayah Kabupaten Sintang dan Sekado, terutama pada tanggal 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 Oktober tahun 2026. Kemudian, untuk potensi kemudaran akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekado dalam satu pekan ke depan diperkirakan berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan dalam skala kecil maupun besar. Selanjutnya Sobat, berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Kabupaten Sintang dan Sekado hingga tanggal 20 Oktober tahun 2026, secara umum tidak terdapat potensi kekeringan meteorologis yang berarti. Meskipun demikian, kami tetap menghimbau kepada Sobat agar tetap waspada terhadap potensi karhutlah yang berada dalam kategori sangat mudah untuk terbakar. Kami mengimbau kepada Sobat agar terus waspada akan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran hutan akibat kekeringan. Terus update informasi cuaca terkini pada platform resmi media sosial BMKG yang ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan aplikasi BMKG yang dapat Sobat unduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Sekado di Instagram @BMKGSintang atau website resmi kami stawletsintang.bmkg.go.id dan Radio RRI Sintang. Sekian dan terima kasih.
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Ya, pendengar, demikian perkiraan cuaca ya selama sepekan ke depan dari BMKG Sintang.

Ya, pendengar, ada beberapa buah eksotis ya, eksotis yang mudah ditemukan di Indonesia. Ada apa aja ya, sebut aja misalnya rambutan ya. Rambutan ini menjadi salah satu buah yang identik dengan wilayah tropis karena kulitnya memiliki rambut-rambut halus yang unik. Buah ini biasanya berwarna merah ketika matang dan memiliki rasa manis dengan jenis binjai sebagai salah satu varietas yang digemari karena daging buahnya tebal. Ada juga yang gak kelotok, ada juga yang kelotok ya. Ada yang copot dari apa namanya bijinya, ada juga yang enggak gitu ya. Dan rasanya juga macam-macam ya, ada yang asam manis, ada manis-manis, ada apa lagi? Ada yang asam juga ya, kalau mentah apalagi ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin.
1: Ya, pendengar, banyak juga ya ke buah eksotis lainnya selain rambutan, ada juga leci, nangka, kelengkeng, markisa, belimbing, kemudian juga ada salak. Nah, manggis juga nih dikenal dengan kulit tebal berwarna ungu tua dan daging buah berwarna putih memiliki rasa manis serta sedikit asam. Buah ini banyak digemari karena rasanya yang menyegarkan dan menjadi salah satu buah tropis yang populer di Indonesia. Dan kita sering nebak-nebak tuh isinya berapa gitu ya. Kita tinggal tengok bawahnya aja gitu ya, ada berapa space ya. Apa sih namanya? Bukan space, apa sih, ada berapa gitu ya belahan-belahannya gitu ya. Nah, itulah isinya. Biasanya begitu sih kalau makan manggis ya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore saudara, pendengar dimanapun Anda berada. Cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Di kesempatan sore hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Kopi Kenangan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, seperti dilansir dari tanbackhoax.id. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin mencari pekerjaan dan lain-lain harus tetap waspada. Pastikan kebenarannya, informasi-informasinya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, termasuk pengamanan data-data pribadi Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya pendengar, saya Saponda dari kawasan Jalan Yaca Manggurai ya, Pro 1 RRI Sintang yang ada di Kampus Ulu melalui Sanggau Sukaroda, dan jangan lupa download RRI Digital ya pendengar, untuk Anda mendengarkan RRI Sintang dan juga ada Pro 1, ada Pro 2 dan juga seluruh RRI yang ada di Indonesia. Bahkan Anda bisa juga mendengarkan kami di luar negeri. Dan untuk Anda yang belum download, silahkan download di App Store atau di Play Store ya.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Saudara pendengar, demikian azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Semoga Allah menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Dan Allah memberikan kesehatan serta kebahagiaan untuk kita. Amin ya rabbal alamin.

Terkadang kita ingin ini, ingin itu, hanya sebatas angan saja. Bisa dibilang hanya sampai di hati saja. Padahal ingin sekali hal itu. Keinginan manusia memang tak terbatas. Tapi Allah Maha Kaya. Selagi kita mampu terus berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Tentu dengan usaha terbaik. Jadi, jangan berputus asa. Apapun yang kita inginkan, katakan pada Allah melalui doa-doa terindahnya. Sesering mungkin, dan lakukan dengan cara yang baik. Barengi dengan persembahan amal terbaik. Amal terbaik kita apa? Ya, apa saja. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan terus istiqomah. Jika bisa, keinginan bukan hanya untuk duniawi saja, tapi bagaimana caranya agar keinginan duniawi itu bisa sejalan dengan keinginan di akhirat kelak. Karena hidup itu pasti ada endingnya. Katakan dan lakukan inginmu.

Barang siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suatu hari, ada seorang anak yang sedang bermain. Dia melihat sebuah kepompong. Di dalamnya terdapat seekor kupu-kupu mungil yang sedang berjuang mengeluarkan dirinya dari lubang ujung kepompong yang sangat kecil. Melihat fenomena itu, sang anak merasa kasihan. Dia pun membantu kupu-kupu untuk keluar dari lubang yang sangat kecil itu. Dia mengambil gunting, lalu memperlebar lubang di ujung kepompong agar kupu-kupu itu bisa keluar. Setelah kupu-kupu berhasil keluar, nampaknya eksistensi anak itu tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Anak itu berharap kupu-kupu bisa terbang. Sayangnya, ternyata kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Sayapnya masih rapuh, dia masih belum siap menghadapi dunia luar. Dia dipaksa keluar sebelum waktunya. Akhirnya, dia pun tidak sanggup menghadapi lingkungan barunya. Sebuah motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, dalam hidup, kita harus berjuang sendiri. Jangan pernah membiasakan diri hidup manja. Berusahalah menjadi orang yang mandiri. Jika kita terbiasa manja, apa yang kita inginkan, semua serba dibantu orang lain, maka kita akan menjadi seperti kepompong. Kita tidak akan sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang harus kita hadapi.

dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bahkan dalam ajaran, manusia dituntut untuk selalu belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekolah formal juga termasuk perbuatan yang mendapatkan pahala. Melalui sekolah, Anda akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sampai ke sekolah perguruan tinggi, Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan gaji yang lumayan. Jangan salah, harta juga bisa dibawa mati. Anda bisa membelanjakan harta Anda di jalan Allah, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Amal jariah juga diperbanyak, sebab kita semua tahu bahwa amal jariah tidak akan terputus pahalanya saat kita sudah meninggal. Membantu pembangunan masjid bisa menjadi salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, Anda akan mendapatkan aliran pahala.

tersenyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi

Ya, pendengar mengafirmasi positif untuk diri sendiri itu adalah hal bagus. Gimana caranya? Seperti dilansir dari rri.co.id, ada cara melakukan afirmasi positif pada diri. Salah satu caranya memulai afirmasi positif dengan mengenali pikiran negatif yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita merasa tidak mampu atau takut gagal, cobalah mengganti pikiran tersebut dengan kalimat lebih membangun seperti ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin, saya akan belajar dari setiap pengalaman, dan saya bisa sukses.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Ya, afirmasi positif juga dapat dilakukan pada pagi hari sebelum mulai aktivitas. Luangkan waktu beberapa menit untuk mengucapkan kalimat penyemangat agar diri lebih siap menjalani kegiatan dan menghadapi berbagai tantangan.
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar, untuk cara melakukan afirmasi pada diri yang selanjutnya juga, selain mengucapkan dalam hati, afirmasi positif bisa dituliskan juga di dalam buku catatan atau kertas kecil atau handphone sekalipun ya, yang sering kita bawa kemana-mana gitu ya. Atau juga kalau misalnya ditulis di kertas, disimpan di tempat yang mudah terlihat. Misalnya, saya berharga, saya mampu berkembang, saya luar biasa, tapi itu ucapkan dalam untuk diri kan, namanya afirmasi untuk diri sendiri ya. Kemudian, saya tidak harus sempurna, tapi saya lebih baik, dapat menjadi pengingat untuk menghargai diri sendiri. Kita ini berharga, emang benar kan berharga.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kan dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Kontan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Iya, pernah kalau Anda lagi di titik terendah di dalam hidup Anda, coba punya waktu sendiri untuk merenung, mengafirmasi hal-hal positif yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda harapkan. Tenangkan dulu pikiran kita, ya semua orang punya cara tersendiri. Tapi mungkin ini jadi salah satu cara agar Anda bisa menemukan solusi dari apa yang Anda cari selama ini. Gak mudah, tapi Anda bisa mencoba. Tenangin pikiran, positifkan hati, jaga kewarasan ya, biar mental kita sehat. Kalau udah sehat, kita pasti diberikan jalan atau solusi untuk mencari apa yang belum kita temukan itu. Pendengar, nanti pukul 19 kita akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pertiga Trisma Gatik Indonesia. Tetap bersama kami.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...

0: Dengan kita bergabung bersama Pro 3 Transmigrasi Datang Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.
1: Untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
3: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan.

0: investasi. Dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
2: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN, Pak Doni, dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung, telur, di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam kerja jumlah kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk hari ini sampai subuh dan siang malam.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi kru-nya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi kru-nya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nah, Mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Kesulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Jurusan yang terkait dengan informatika dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
0: repot. Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, mendengar kembali lagi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sintang, tadi telah kita ikuti portal berita sentral dari Pro 3 terus mengenai detik Indonesia. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Mau kemana nih? Besok jangan lupa masuk kerja ya. Yang kerja, tapi ada yang kerja tiap hari, ada juga yang satu minggu libur, ada yang minggunya libur, ada juga gak libur. Ya udahlah ya. Kita harus memanage mindset kita ya. Kita bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki, karena boleh jadi kerjaan yang kita miliki ini adalah impian bagi banyak orang.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.

0: Ya benar, Tony Robbins yang lahir dengan nama Anthony J. Mahaforic pada 29 Februari 1960 di Los Angeles. California ya, adalah seorang penulis, pelatih, dan pembicara motivasi terkenal. Bukunya juga banyak ya. Dia juga aktif di berbagai media sosial. Nah, sejak mulai karirnya pada 1977, Robbins telah dikenal sebagai sosok yang menginspirasi melalui seminar, kemudian juga infomersial, dan buku pengembangan diri seperti Unlimited Power dan Awaken the Giant Within. Nah, Unlimited Power ini buku yang bagus banget sih. Nah, kehidupan awal dan pengaruh perubahan. Robbins tuh dilahirkan dalam keluarga yang menghadapi perceraian saat itu baru berusia 7 tahun. Tumbuh menjadi anak tertua dari 3 bersaudara. Kehidupan yang penuh tantangan membuat pemahamannya tentang kekuatan dan perubahan. Ibu Tony menikah lagi dengan James Robbins yang kemudian secara resmi mengadopsi Tony, memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan hidupnya. Robbins menghadapi masa sekolah yang sulit dan meninggalkan rumah pada usia 70 tahun. Pengalaman ini membawa Robbins ini bekerja sebagai petugas kebersihan tanpa melanjutkan pendidikan tinggi. Suatu hari pertanyaan kepada tuan tanahnya membawanya pada perubahan hidup saat ini, saat ia mulai menghadapi atau menghadiri seminar Jim Rohn. Nah, pada 17 tahun, Robbins mulai mempromosikan seminar untuk Jim Rohn, membuka pintu bagi karirnya di dunia pembicaraan motivasi. Banyaklah ya karya-karyanya, keberhasilan di luar panggung misalnya. Di samping karirnya di dunia motivasi, Robbins memiliki ketertarikan bisnis signifikan. Misalnya 2014, ia bergabung dengan investor lain mendirikan Los Angeles Football Club. Kemudian pada 2016, Robbins memasuki dunia olahraga elektronik dengan membeli tim Liquid sebagai organisasi games professional e-sport. Dan banyak lagi lah ya. Banyak yang kita bisa ambil dari perjalanan The Long Story of Robbins' Life ini. Sehingga kita tidak boleh berputus asa dan tidak boleh ngejudge seseorang atau menilai seseorang dan judge a book by the cover ya. Karena kita gak akan pernah tahu nasib seseorang, nasib anak kita, nasib anak tetangga, nasib pokoknya gak akan pernah tahu mau seperti apa ke depannya, besarnya seperti apa gitu ya. Tapi hal baik yang perlu kita ajarkan kepada mereka, kepada diri kita, karena kebaikan itu akan menuntut hidup mereka menjadi lebih baik lagi.
1: Mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Okay, deh, mudah-mudahan deh, jadi sini kebersamaannya. Mudah-mudahan cerita tadi dari Tony Robbins selengkapnya bisa di search aja ya, di googling gitu ya. Buku-bukunya juga mungkin ada e-booknya, biasanya ada, klik aja PDF e-book Tony Robbins misalnya gitu ya. Tapi biasanya berbahasa Inggris sih, gak apa-apa kalau mau sambil belajar, baca aja gitu ya. Karena salah satu untuk mengupgrade skill Anda adalah dengan membaca, walaupun ya kadang malas juga sih. Nah itu dia yang harus kita lawan ya. Seberapa kita sering membaca, maka banyaklah kata-kata yang bisa Anda pelajari gitu ya, dan bermakna. Oke deh, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti ada teman saya Astri ya bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukanlah sesuatu

0: Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gas sudah datang tuh. Jual aja 30 ke tetangga. Dan sisanya nanti Bapak bawa ke perbatasan. Lumayan, Bu, untungnya.
1: Iya, Pak, iya. Siap. Pak, Bu, nggak boleh gitu. Itu kan hak mereka. Demi keuntungan sendiri, Bapak sama Ibu malah nimbun gas dan menjualnya ke tempat yang jauh dengan harga yang mahal. Pak, Bu, nggak baik gitu loh.
0: Ah, kau tuh masih kecil. Pakai nasehatin Bapak Ibu segala. Kau diam saja. Yang penting, uang kuliahmu lancar.
2: Aho, Bah. Diam jak kau san. Biar ini urusan Bapak sama Ibu. Sana, ambilkan HP Ibu di kamar.
1: Ih, Ibu ini. Dosa, Bah, Bu. Dosa.
2: Udah, sana pergi. Anak sekarang nggak tahu apa ekonomi sedang susah. Syukur-syukur ada penghasilan tambahan.
0: Jak, kau masukin jak gas itu ke gudang semuanya ya.
3: Iya, Pak. Siap. Sebelah sini kan?
0: Oh, yang 30 tuh taruh jak di depan. Ibu mau jual katanya.
3: Iya, Pak.

0: Enak kopinya ini, Bu.
1: Iyalah, itu kan spesial buat Bapak. Karena Bapak kan udah kasih Ibu uang. Santi, San, bukakan pintunya.
2: Bi Oda. Masuk, Bi, masuk. Di sini aja, Neng. Bibi lagi masak. Kompor mati, lagi goreng telur untuk si Raja. Mati apinya. Ada gas nggak, Neng?
3: Oh, gas.
2: Ada, Bi. Sini, sebentar ya, Bi.
3: Pak, Bu, Bi Oda nih lagi masak, gasnya habis. Kita kan ada gas yang mau Bapak sama Ibu bawa ke perbatasan itu.
0: Hei, anak nih. Mana bisa dibongkar lagi? Bilang aja udah habis dah tuh, udah habis benar gitu.
3: Ih, Bapak nih, Bah, Santi udah bilang. Ada, tadi Santi bilang gitu.
1: Ah, kamu nih, San, mana ada lagi? Dah habis dah tuh.
3: Ibu, Bapak, nolong orang itu dapat pahala. Bongkar aja, Bah, satu aja.
0: Hei, Bapak bilang gak ada, ya gak ada. Mana? Sini, biar Bapak yang bilang Bi Oda. Bi Oda, gas dah habis dah. Tadi tuh orang kalau mau beli, malam gini dah habis dah.
2: Tadi Neng Santi bilang ada.
0: Anak itu mana lah tahu. Kan dia siang tadi kuliah. Maaf ya Bi Oda.
2: Tolong Pak, anak saya si Raja mau makan. Belum matang telur yang saya masak.
0: Kan dah saya bilang, Bi Oda nih, gasnya habis.
2: Tapi Pak.
1: Iya Bi Oda. Maaf ya, udah habis gasnya tadi siang.
2: Ya udah, kalau gitu saya permisi aja deh.

0: Santi, sini kamu. Kalau bapak bilang habis, ya habis. Ngapain kamu bilang ada ke biodah? Kalau biodah dikasih nanti yang lainnya gimana? Ikutan beli kan malam-malam kayak gini? Atau kapanpun? Lagian kan tadi udah dijual tuh 30 tabung.
1: Bapak, udahlah pak. Masa anak gadisnya dimarah-marah?
0: Habis, bapak kesal nih bu sama Santi. Nggak ngerti usaha bapaknya.
1: Sudah. Minum lagi tuh kopinya sampai habis.
0: Ih, ibu nih.
2: Assalamualaikum, Neng.
3: Bi Oda, ada apa Bi? Masuk Bi.
4: Neng, Bibi gak lama. Tadi Bibi ditelepon sama ponakan Bibi yang kerja di rumah sakit. Katanya Bapak dan Ibu Neng masuk rumah sakit luka-luka. Ponakan Bibi gak punya nomor Neng Santi. Jadi suruh Bibi kasih tahu Neng Santi.
3: Ya Tuhan. Hah. Inilah bapak sama ibu nih. Pantas saya telpon-telpon gak diangkat. Hah, makasih ya Bi atas informasinya. Saya akan segera ke rumah sakit Bi.

0: Meranti, syukur kamu datang. Di ruang Meranti, nomor 10. Ayo aku antar.
1: Makasih ya bang, udah antarin aku. Tapi bapak sama ibu gak kenapa-napa kan bang?
0: Nanti Santi lihat sendiri ya. Nah, ini nih ruangannya.
1: Ibu, bapak, kenapa bisa begini pak, bu?
0: Sabar ya San. Kata orang yang antar, mobil bapak kecelakaan masuk jurang. Syukurnya mobil meledak saat bapak dan ibu sudah berusaha keluar. Walau begitu, mereka juga banyak luka-luka.
1: Tuh kan bu, dah aku bilang bah, gak usah ke perbatasan, jalan jelek, jauh lagi. Oh, ini semua gara-gara ibu bapak nimbun gas.
2: San, maaf ya, maafin ibu. Ini salah ibu sama bapak.
3: Mungkin ini hukuman dari Allah. Karena bapak serakah dan mengabaikan hak masyarakat kecil, San.
1: Udah, pak, udah, bu. Semoga ke depan tidak terulang lagi. Semoga Allah mengampuni kita. Apapun perbuatan kita di dunia ini akan kembali kepada kita, bu. Pak, mari ke depannya kita jadi orang yang baik.
3: Iya, terima kasih Santi. Kamu benar, nak.
4: Demikian drama radio produksi RRI Sintang dengan judul Gas LPG 3 kg. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ayah atau Pak Amar dimainkan oleh Riko Saputra, Sabina sebagai Santi, Yusrin sebagai ibu, Hanif diperankan oleh Rahmat Yam, Bi Odah diperankan oleh Widya Hidayanti, Jaki diperankan oleh Teddy. Sampai jumpa.

0: Cakrama 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama drama radio persembahan dari RRI Sintang dengan judul Gas LPG 3 kg. Dan mendengar di Sintang malam ini, saya Asri masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi. Dan di pukul 20 lebihnya 10 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ragam budaya ke ruang dengar Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Bergelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Suku Dayak Lebang adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Kalimantan Barat, di mana suku ini memiliki tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih terus dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi sengkelan atau nyengkelan.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Salah satu contoh sengkelan memanggil semangat atau roh, karena suku Dayak Lebang percaya semua makhluk hidup memiliki roh, dan roh itu bisa saja terganggu oleh roh-roh jahat yang hendak menyakiti dan menyesatkan, sehingga mengakibatkan gangguan fisik atau mental orang yang bersangkutan. Roh yang lemah dan lelah akibat kesibukan pekerjaan hingga hilang konsentrasi bisa juga terbawa dalam mimpi-mimpi buruk dan berhalusinasi. Dalam ritual sengkelan ini, bahan yang diperlukan seperti darah ayam kampung dipercaya sebagai darah tebusan, beras kuning dipercaya sebagai kebutuhan hidup manusia, sedangkan besi sebagai lambang kekuatan supaya semangat atau roh mentalnya kuat dan berani seperti besi. Pipi kiri supaya terhindar dari mimpi-mimpi buruk dan sial celaka, pantang mali, dan bermacam-macam jenis penyakit. Pipi kanan mendatangkan rejeki, kesehatan hingga senang dan kesuksesan. Belakang tinggalkan kutuk, sumpah serapah, sial, dan penyakit. Dada menuju sukses, rejeki yang berlimpah, hidup yang senang, anak yang sehat-sehat dan semakin maju. Sedangkan dahi atau kening, umur panjang, tinggi derajat, kuat mental, rejeki naik, cerdas dan bertuah. Kalimat jampi-jampi atau mantra ini biasanya dibacakan oleh ketua adat, dan ritual ini dilakukan pada saat momen tertentu atau atas permintaan orang yang bersangkutan.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, edisi siarnya hari ini ya, Minggu 11 Oktober 2026. Nah, pendengar, objek wisata Kedah Tempunak terus meningkatkan kualitas objek wisata meskipun jumlah pengunjung mengalami penurunan selama kabut asap. Dan berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap ya, mulai dari perawatan kawasan wisata hingga peningkatan kenyamanan bagi pengunjung. Nah, pengelola objek wisata Panorama Kedah Tempunak, Tua Mangasih, mengatakan kondisi ini terjadi sejak Juli 2026 sampai saat ini, dan musim kemarau yang disertai kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi kegiatan di luar ruangan termasuk berwisata. Nah, padahal objek wisata ini memiliki panorama alam yang menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam terbuka bersama dengan keluarga maupun dengan teman.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ini nih mbah, ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sintang malam ini.
1: MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan YSC Pongrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan untuk ragam budaya Dayak Lebang, kami akhiri sampai di sini. Selanjutnya, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1.

0: Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, edisi siarnya malam ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dan seperti biasa untuk lagunya sudah kita playlist ya, tapi kalau mau request sendiri juga boleh, karena lagu yang udah di playlist juga enggak banyak ya. Dan yang mau salam-salam ataupun gabung di telepon silakan di 0565247774, atau juga bisa kirim pesan melalui WA di 0857 504740.

0: Oke, sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan coba sapa ya, penelpon pertama kita di malam ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bintang Penyiar yang cantik nih?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumirah dan keluarga bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Atri sehat?
0: Sehat juga.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Kak Atri sehat?
0: Sehat juga.
1: Kita cari sehat itu.
0: Betul. Lagi apa
1: ini? Belum nih, biar enggak ngantuk malam nih.
0: Iya, ini lagi sambil ngopi.
1: Hah?
0: Lagi sambil ngopi ini.
1: Tidak kelihatan,
0: tidak ada yang kelihatan. Aduh, di sini kelihatan di sini.
1: Lagunya bisa request sendiri.
0: Boleh.
1: Bagi ikan di dalam kaca Ani Carrera itu.
0: Oke, kemarin ada kayaknya ada? Lagunya. Udah pernah request belum ya? Bagai ikan, boleh.
1: Terutama sekali salam istri saya kepada Mama Peggy, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Salam kenal kata istri ini. Kak Sri, dia dah tahu Kak Sri habis ibu apa Mbak Dewi tadi katanya, aduh hai.
0: Udah
1: terus ini.
0: Udah hafal.
1: Tahu dia nih. Lama enggak ketemu katanya. Salam kembali kata dia nih.
0: Oi, salam, gimana sehat?
1: Mau ditanya sehat kata Kasri, dia sehat katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya temannya anak mau tidur tuh di dalam kamar kita di luar sama ini kawan nih. Ada tamu.
0: Oh gitu.
1: Boleh salam Kasri.
0: Boleh.
1: Buat Mama Peggy, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya aman dan tentram. Dengan Abang Andri yang ada di SP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Hanya itu aja Kak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Jumirah di Lombok ya. Semoga Pak Jumirah dan keluarga sehat-sehat ya di sana. Terima kasih selalu mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Penai.
0: Orang Penai, gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, kabarnya puji Tuhan. Halo, kabar Kak Sri?
0: Puji Tuhan Kak Sri sehat lo juga.
2: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
2: Lagi baring-baring.
0: Oh gitu.
2: Iya, di kelam. Belum di tidur.
0: Di kelam, di bukit kelam. Oke, lagunya apa nih, Boman?
2: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam dari Iis kalau enggak salah ya.
2: Dari apa itu?
0: Dari Iis Sugianto.
2: Iya.
0: Nah, salamnya
2: boleh spesial kah?
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Kak Sri, buat Ayu dari Kemawang, buat Ella dari Sambas, buat Wan Husu dari Sambas, buat Adik Cibul ada di Sungkapa. Selamat malam. Selamat malam Kak Sri.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih. Ada warga Penai. Selamat malam semuanya untuk warga Penai ya. Ada Boman. Selanjutnya yang ingin gabung masih di 0565247774 atau juga yang mau kirim pesan melalui WA juga boleh ya di 0857504740. Oke, langsung saja kita sapa penelpon yang selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Mulai lewat lagu.
0: Pak Amin.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya biasa-biasa aja.
0: Aduh, lagi sedang, apa sedang. Ini? Udah ngopi belum?
3: Sambil ngopi ini dengar Rosatu.
0: Wih, mantap. Lagunya apa nih Pak Amin?
3: Lagunya Lagu Republik. Lagu Republik.
0: Judul?
3: Sesakit-sakitnya.
0: Waduh, sakit sekali. Emang sesakit-sakitnya judulnya?
3: Ya, karena aku pernah ditinggal orang gadis.
0: Waduh.
3: Udah lama sih ditinggalkan.
0: Tapi tetap sakit.
3: Iya. Masih ada yang dukanya dalam hati.
0: Waduh.
3: Belum terhapus.
0: Yang sabar ya Pak Amin ya. Tapi gak ada ini judulnya sesakit-sakitnya yang Republik ini.
3: Gak ada ya.
0: Yang Republik tiada guna lagi setelah kau pergi. Takkan pernah tiada hanya ingin kau tahu. Mau yang mana?
3: Aku tetap cinta apa kah?
0: Aku tetap cinta dari Republik juga.
3: Ya.
0: Aku tetap cinta. Nggak ada. Cuma itu aja tadi yang beberapa lagu yang dari Republik yang ada.
3: Bagus lagunya itu, yang sakit-sakitnya tapi apa boleh buat nggak ada.
0: Nggak ada ini.
3: Oh, tiada ada guna lagi ada kah?
0: Tiada guna lagi ada.
3: Nah, itu aja.
0: Oke.
3: Udah lihat langit biru kan Mbak Asri? Udah melihat langit biru?
0: Belum Kak Asri ini. Tapi mereka kemarin udah ada kelihatan katanya Kak
3: Asri. Udah kemarin udah bagus mah.
0: Itulah, tapi Kak Asri hari ini keluar juga gak ada lihat ya.
3: Nah itu aja Mbak Asri, selamat malam.
0: Oke deh, selamat malam juga. Ayah, tapi Kak Asri gak ada lihat loh. Tadi juga ke gereja perasaan gak ada lihat juga. Apa mata Kak Asri yang kurang? Oke, bagi yang ingin gabung masih di 0505247774 ya. Atau juga yang ingin gabung melalui WA juga boleh di 0857 5000 4740.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sintang malam ini.

0: ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik mendengar manapun Anda berada, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita langsung saja sapa yang sudah bergabung di malam ini. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Agus Nengasilan.
0: Pak Agus, bagaimana kabarnya malam ini Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Sri bagaimana?
0: Sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi bareng-bareng, galai-galai.
0: Oh, galai-galai. Udah ini belum, udah kelihatan belum langit di sana Pak Agus?
1: Langit enggak pernah kelihatan loh.
0: Sama sekali belum ya.
1: Nah, kabut masih banyak, kabut asap di mana aja kebakaran.
0: Itulah kemarin di mana kebakarannya? Lupa.
1: Udah hujan malam ini kuat lagi kabut.
0: Kayaknya emang ada kebakaran biasanya kalau gitu. Cuman enggak tahu tempatnya. Baik Pak Agus, lagunya apa nih?
1: Apa lagunya, Kak?
0: Ada Dedi Dores Hanya Kamu. Kemudian
1: ada
0: oke deh. Salam
1: pertama buat kakak, kenal buat Ella di Sambas. Saya punya keponakan di Sambas tuh.
0: Ah gitu.
1: Tapi dia di Sungai Daun. Hanya itu aja Kak.
0: Oke deh.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada warga Nangasilat. Ada Pak Agus ya. Di belakangnya Pak Agus, silakan yang masih ingin bergabung di 0565247774 atau juga bisa kirim WA di 0857504740. Memang ya, hari apa ya yang kayak langit udah agak cerah nih, tapi ini kayak kabut asap tuh kayak kembali lagi. Kayaknya ada kebakaran deh yang deket-deket Sintang sini juga ya, tapi enggak tahu tempat persisnya itu di mana ya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat ya, malam.
2: Juga ya, tapi enggak tahu tempat persisnya.
0: Halo, selamat malam.
2: Selanjutnya ada siapa ini?
0: Halo, selamat malam. Kok jadi suara ke Asri ya? Halo, selamat malam. Waduh. Silakan dicoba kembali di 0565247774 atau juga kirim pesan melalui WA di 0857504740. Oke, kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
3: Kak Asri.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bu Bilin?
3: Puji Tuhan sehat, kakak sekeluarga apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
3: Syukur.
0: Lagi apa ini?
3: Aku santai-santai nih Kak, dengar Kak Asri cuak-cuak. Baru pulang ibadah dari sana tadi Kak.
0: Ah gitu. Enggak hujan ke sana?
3: Enggak tadi Kak.
0: Oh, syukurlah. Tapi jalannya
3: apa
0: enak.
3: Apa?
0: Jalannya enak di sana.
3: Enak, posisinya di Sintang, Kak.
0: Oh, di Sintang.
3: Iya.
0: Kirain di Lempah.
3: Bukan, ini Mama Peggy.
0: Oh, ini Mama Peggy?
3: Iya.
0: Kok tumben?
3: Dapat 1000 bilin.
0: Ah.
3: Oh, Mama Peggy ini.
0: Kok suaranya besar?
3: Ya, Kak.
0: Biasanya kan
3: kelomenya yang dibesarkannya, Kak.
0: Oh gitu, besar ini, kirain Mama Tegi. Ya kayak Mama Tegi, Mama Ibu Bilin tadi.
3: Bukan, Mama Tegi.
0: Belum ada rencana pulang?
3: Apa Kak?
0: Belum ada rencana pulang?
3: Rencananya tanggal 14 nanti balik sebentar aja.
0: Oke deh, hati-hati. Lagunya?
3: Lagunya apa-apa Kak Terima?
0: Ada... Apalagi dari Atik Cibi, kemudian Maafkan Titi DJ, Sepanjang Jalan Kenangan Memes, Antara Hitam dan Putih, Helen Sparinga, Jangan Pisahkan Dedi Dores, kemudian Ku Cari Jalan Terbaik, Tanto Wiyahya, Di Saat Harus Memilih, Trio Ambisi, Jangan Lagi, Chris Simon.
3: Antara Hitam dan Putih, Kak Andri.
0: Antara Hitam dan Putih, oke deh.
3: Iya, coba dengar itu. Salamnya buat Wanita di Sambat. buat Pak Jumirah di Sambas, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Mm-hmm. Salam juga sama ibunya ya Pak Jumirah. Mm-hmm. Lagunya dikasih dengan orang Belitung ya Kak.
0: Oke. Okay,
3: pernah dengar suaranya tuh. Mm-hmm. Kak Asri, semoga sehat selalu ya Kak Asri.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Kirain Mama Tegi, Bu Bilin tadi ya. Ternyata Mama Tegi ya, pantasan disintang. Jadi Kak Asri kayak bingung ngapain gitu ya. Oke deh, terima kasih. Ada Mama Tegi di Sintang ya, di belakangnya Mama Tegi. Halo, selamat malam.
4: Oke deh, terima kasih. Ada.
0: Aduh, suaranya ngikut suara Kak Asri lagi, feedback ini ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Burang rumbu, burang bambu rumbu, bermori lewat lagu.
0: Siapa ini?
5: Selamat malam.
0: Selamat malam, Usu Busri kah ini? Halo. Oh, kaget Kak Asri. Kenapa begitu? Silakan dicoba kembali ya. Rasa mau copot jantung Kak Asri. Oke, silakan dicoba kembali ya, feedback. Terus kayak ada suara, tiba-tiba suara mengeras, apa itu ya? Oke, kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Ibu?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa ini?
6: Ya baru Mbak.
0: Dikirain lagi beres-beres.
6: Udah, tadi istriku udah masuk dalam lemari dah.
0: Udah tinggal gulai-gula. Apa? Galik gula-galik. Apa nih?
6: Gulai-gulai.
0: Aduh.
6: Baru dah anak nelfon-nelfon siapa. Ujud dengan dikasih bilang copot jantung apa sampai copot jantung.
0: Ada suara kayak apa ya, tiba di radio nggak ada ya Bu Ros ya?
6: Nggak ada.
0: Oh, tiba-tiba suara keras gitu, jadi Kak Asri kaget.
6: Jadi.
0: Oke, gimana kakek, gimana sehat?
6: Alhamdulillah tuh sehat tuh, baru tuh ngomong-ngomong lah dengan kakek.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Lagunya apa? Bela
6: kawan sama tua deh Kak Sri. Cerita.
0: Biasa banyak cerita, ndak habis-habis.
6: Iya, tapi kalau kadang ndak sesuai udah lah.
0: Dia udah tidur?
6: Belum tuh, dikit tuh.
0: Oh, belum?
6: Belum.
0: Lagi apa aja buat dia?
6: Hah?
0: Apa aja buat bocil tuh?
6: Oh, bocil tuh di atas tuh.
0: Oh, dia
6: untuk
0: ya?
6: Untuk berubahin. Oh. Belum, tadi belum tidur. Tapi itu bilang dia dek, besok dia kan mau les, cepat bubuk.
0: Semangat dia kalau dibilang mau les.
6: Mau, semangat. Tapi kalau tahun baja dia makan. Kata mamanya.
0: Aduh.
6: Kalau jemput dia kakeknya, bantar mamanya. Itulah kata mamanya, panjang umur kakek, kadang jemput cucu lagi. Nindi belum ditulis kan?
0: Nindi itu belum.
6: Mbak dia ngantar ke Asia, tante aja udah nikah.
0: Masih tantenya yang jaga.
6: Oh iya, di mana ke tantenya tinggal?
0: Tantenya di Masuka, cuman kalau lagi jaga sama suaminya ikut tinggal di rumah.
6: Oh, enggak apa-apa.
0: Kalau libur pulang ke Masuka. Cuman tantenya udah bisa pakai motor, itu yang susahnya.
6: Aduh. Buku kakek jemput, Mbak. Kakek yang jemput Nindi sekolah, kata kakek.
0: Oh, boleh, kek.
6: Dia siap 2.000 tuh, Kak Asri, beli permen. Minta permen, nanti kakek kalau gak siap dia, nanti kakek nelpon Mimi di rumah tuh.
0: Udah pandai. Mim,
6: tapi permen dia, Mim.
0: Udah pandai minta dia.
6: Pandai Kak Sri. Dia minta lauk ikan lele, pandai. Kalau gak dibeli marah dia. Kadang-kadang malam habis maghrib tuh, Mbak. Mama bilang dia makan lauk ikan lele, iya, Mbak, kata dia. Mama bilang besok nangis, terpaksa lah cari ketubuh bayi itu.
0: Okay, dai. Nggak mau makan dia kalau bukan.
6: Nggak mau, kami tak nugget gitu, Kak Sri. Harus digoreng segera.
0: pokoknya.
6: Karena kita dah bareng malas rasa bau itu ngurus. Tapi demi ucuk lah sampai asli.
0: Benar. Untung masih ada yang buka.
6: Masih. Tapi kalau nanti siap terus di kulkas. Karena abangnya bekal kan mau sekolah yang SMA itu. Lagunya yang itu Kak Sri yang pertama tadi Dedi Dores apa?
0: Dedi Dores Hanya Kamu.
6: Kalau yang Trio Ambisi?
0: Trio Ambisi Di Saat Harus Memilih.
6: Itu juga lah yang Trio Ambisi.
0: Oke deh.
6: Itu aja Kak Sri ya. Yang makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Rose di daerah Juanti ya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request ya. Yang mau gabung tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Melalui ruang rindu berjaringan nasional, suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebihnya 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan bagi Anda yang ingin telpon ataupun berkirim pesan juga masih boleh ya. Dan mau request lagu juga boleh, ikut lagu yang sudah di playlist ataupun request sendiri. Oke, langsung saja kita sapa penelpon yang berikutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kok nggak ada suaranya? Halo, selamat malam. Mungkin bisa dicoba kembali atau mungkin kalau terkendala jaringan dan lain sebagainya boleh kirim pesan melalui WA ya di 0857-5000-4740. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kan terputus jaringannya atau apa ya, kok bisa, maksudnya enggak ini, enggak ada suaranya ya. Bisa dicoba kembali ya. Halo, selamat malam. Kan terputus, sepertinya terkendala jaringan, entah dari sananya atau dari sini, kurang tahu nih Kak Asri ya. Oke, dicoba kembali atau bisa melalui WA di 0857 5000 4740.

Oke, kita bacakan ada satu WA yang sudah masuk ya, dari siapa ini? Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga dari Ibu Bilin di Lempah ya. Request lagu di saat harus memilih, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Wan Usu di Samba, semoga sehat juga. Buat Bang Andri di Blitang, semoga sehat juga. Dan buat Kak Asri. Oke, terima kasih Bu Bilin di Lempah ya, yang sudah bergabung. Lagunya tadi apa ya? Apa lagunya? Lagunya di saat harus memilih, kayaknya udah kita putarkan tadi ya, lagu di saat harus memilih. Siapa yang bawanya tadi? Dari Trio Ambisi, udah kita putarkan ya Bu Bilin lagunya ya. Nanti kita coba ganti dengan yang lain, kita ganti dari Memes ya, Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat beli gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Lah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
4: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
3: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
4: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oh Lai, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
5: Kenapa rupanya Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
4: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
6: Sintang malam ini.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, abis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Manual mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan masih kami hadirkan ruang rindu kedua dengar Anda. Kita kembali bacakan WA yang sudah masuk. Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga Ruang Rindu. Memori lewat lagu, katanya dari Usu Busri di Sambas ya. Lagunya Pilihkan Saja katanya. Saya tadi udah gabung tapi putus terus. Mohon maaf ya Usu ya, sepertinya terkendala jaringan ya Usu Busri ya. Dan buat Kak Asri, Asri terima kasih katanya. Baik, terima kasih kembali Usu Busri ya yang sudah bergabung melalui WA. Yang masih ingin bergabung silakan di WA 0857 5000 4740.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa juga ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung di layanan WA. Dan mungkin bagi Anda yang belum sempat bergabung, terkendala jaringan, bisa dicoba kembali di lain kesempatan, tentunya setiap malam di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali malam Rabu. Karena di malam Rabu kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Jazz Musik Ruang Dengar Anda, tentunya untuk menemani istirahat malam Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sintang malam ini. Masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

0: Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.
1: Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih, Ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

0: Pro1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini. Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif tentang belajar dari lubang paku adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada satu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Jadi, dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 12 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri. RRI Sintang kembali hadir mengudara ke ruang dengar Anda sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar Senin 12 Oktober 2026. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan kita awali dengan program Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar usai Mutiara Pagi Islam, kita akan lanjutkan dengan yaitu Warta Berita Daerah RRI Sintang pada pukul 6 hingga jelang pukul 6.30 dan 6.30 hingga pukul 7 kami akan hadirkan program KDK, Kabar dari Kalbar, Korwil, Nusantara 9, Kalimantan Barat. Simak dan ikuti terus seluruh rangkaian acara kami di sepanjang hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan berikut seperti yang saya sampaikan tadi, pagi ini kita akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Islam. Sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang, juga live YouTube, jadi Anda bukan hanya bisa mendengarkan tapi bisa menonton secara langsung. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini, pendengar. Ada Ustadz Solehuddin SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tad.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riko.
6: Terima kasih telah hadir. Pagi ini kalau kita lihat berangkat dari rumah, antara kabut atau embun ya?
7: Nah, itu sudah duanya. Nampaknya ada embunnya campur kabut juga.
6: Betul, bias-biasnya menjadi lebih pekat ya.

0: Baik, berikut kita lanjutkan mendengarkan Mutiara Pagi Islam bersama dengan Ustaz Solehuddin SPDI. Beliau dulu backgroundnya guru ya. Sekarang udah KUA, jadi menikahkan orang-orang nih. Nah, ini betul sekali ya, 7 amalan penerang alam kubur. Baik, semoga silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bang Riko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil islami wal iman.

Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-Ayah, Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, tidak bosan-bosannya kita mengagungkan asma-asma Allah, salah satu bentuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya sampai detik ini. Tidak memilih, Tuhan yang tidak memandang bulu. Walaupun sadar tidak sadar, terkadang kita melakukan kekhilafan, kesalahan, namun Allah tetap memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat Islam wal iman, dan nikmat kesempatan pula. Nah, ini adalah satu nikmat dari Allah, kesempatan untuk bersama-sama kita bersilaturahmi melalui udara di program Mutiara Pagi ini, di Pro 1 ini. Tidak semuanya orang ingin bersama-sama mendengar wejangan, mendengar siraman rohani melalui udara ini. Mungkin ada yang berpendapat, entah itu ada kesibukan yang lain, atau juga membosankan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini salah satu nikmat kesempatan kita dapat bersilaturahmi melalui udara ini adalah luar biasa. Nikmat yang harus pandai kita syukuri. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan pelaksanaan program Mutiara Pagi ini, baik itu secara online ataupun offline, ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya, baik dari penyelenggara, kerjasama dari RRI dengan Kementerian Agama dan para tokoh-tokoh agama masyarakat yang berada di Kabupaten Sintang ini, insya Allah membawa berkah untuk kita semuanya. Dan harapannya kita semuanya diberikan keselamatan fi dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti masih ada Islam dan iman kita dalam hati kita. Mudah-mudahan tetap kita bawa sampai akhir hayat kita, sampai meninggal dunia, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Meninggalnya husnul khotimah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya selawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan pertolongannya kelak nanti di yaumil akhir, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan pula selawat serta salam tersebut kepada kita semuanya, umat-umat Nabi Muhammad zaman now ini, yang ngaku Nabi Muhammad terkadang sering lalai. Tapi tidak bosan-bosannya para pendengar, kita harus optimis, tetap mengharapkan pertolongan Allah dan mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Di antaranya seperti apa?
yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Apa kata Rasulullah? Tidak jadi masalah umat zaman now, umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini yang banyak khilaf, banyak salah. Tapi kata Rasulullah sudah berjanji 14 abad yang lalu. Siapa-siapa saja yang bersamaku nanti di yaumil akhir. Di antaranya adalah aktaruhum alayya salatan. Yaitu orang-orang yang mau memperbanyak solawat. Mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Walaupun dia tidak pernah melihat secara langsung seperti apa Nabi Muhammad. Tapi mereka masih mau menghidupkan sunnahnya. Mereka masih mau melantunkan solawat-solawat Nabi. Dimanapun dia berada. Karena orang baca solawat ini kan luar biasa. Amalan yang sangat-sangat gampang. Ibadahnya ringan. Modalnya pun ringan. Kan ibadah itu kan terbagi menjadi tiga. Ada ibadah berat, modalnya berat. Apa contohnya? Contohnya orang berangkat haji umroh. Itu modalnya berat. Ibadahnya pun berat juga. Kemudian yang kedua, ada ibadah berat, modalnya ringan. Apa itu contohnya ibadah berat, modalnya ringan? Seperti orang melaksanakan sholat. Seperti orang melaksanakan ibadah puasa, modalnya gampang. Modalnya itu kalau puasa, yang penting setelah matahari terbenam, niat kita mau puasa besok, udah sah. Yang berat itu bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu kita. Kalau cuma hanya sekedar nahan haus dan lapar, mohon maaf kalau bahasa orang Melayu sintang, minta rela. Mano pun tahu, dari pagi sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, masih hidup, dia tidak mati. Yang berat itu adalah bagaimana kita mujahadaan nafas. Mengontrol diri, menahan hawa nafsu kita. Nah, itu ibadah berat, salah satu ibadah berat modalnya ringan. Nah, yang ketiga, ada ibadah apa ringan modalnya ringan. Di antaranya apa? Membaca solawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, modalnya tidak berat. Solawat yang penting hanya Sallallahu Alaihi Muhammad atau Allahumma Salli Ala Muhammad, Allahumma Salli Ala Muhammad. Dimanapun kita berada, di atas kendaraan boleh. Kita sedang berkebun boleh, di kantor sambil megang laptop pun boleh, dimanapun boleh. Dalam keadaan kita tidak ada wudu, dalam keadaan kita tidak suci, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, dapat pahala, diperbolehkan kita baca selawat, kecuali di dalam toilet atau dalam WC. Karena toilet itu kan tempat yang tidak suci, dimanapun. Nah, maka dari itu para pendengar, Pro 1, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini, ayo. Supaya kita nanti di akhirat harapannya mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak selawat. Ya, contohnya yang hal-hal kecil lah, selawat Badar yang sering kita baca, yang dari kecil sampai sekarang kita enggak asing dengan bacaannya sambil berkendara. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini kan salawat yang gampang, nyaman, tidak membosankan, dan dapat pahala lagi. Nah, maka dari itu para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ada saudara-saudara kita yang mengingatkan, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, siapapun dia yang mengingatkan kita, nah harapannya kita dapat ya mengambil hikmahnya dan kita praktekkan di lapangan. Mudah-mudahan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan memperbanyak baca selawat, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar Pro 1 Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Solehuddin SPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang, diberikan kesempatan untuk memberikan wejangan, memberikan siraman rohani pada kesempatan kali ini, yang insyaallah ini sebenarnya untuk ya introspeksi diri saya dan umumnya untuk para pendengar dimanapun Anda berada, yaitu tentang 7 amalan penerang di alam kubur. Perlu kita ketahui, diterangkan di dalam kitab Nasohibul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani.
Jadi ini ulama Indonesia terkenal, menjadi imam, salah satu imam besar di kota Mekah, orang Indonesia, orang Banten. Jadi beliau mengarang kitab di zaman beberapa ratus tahun yang lalu, mengarang kitab yang namanya Nasuhibul Ibad. Yaitu diantaranya di dalam kitab tersebut menerangkan tentang 7 amalan yang dapat memberikan penerang kita di alam kubur. Nah, mudah-mudahan 7 amalan ini, apa yang disampaikan oleh moderator kita, pembawa acara kita Bang Riko, ya ada salah satunya. Kita ya bisa untuk bekal nantilah di alam kubur. Karena kita semua yakin tidak ada yang abadi manusia di dunia ini. Harapannya sedikit demi sedikit ketika ada orang yang mengingatkan kita tentang kebaikan, mudah-mudahan itu bisa ya kita amalkan di kehidupan kita di dunia ini. Baik, saudara-saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasuhibul Ibad menjelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, sab'atun asya'a tunawwirul qabur. Ada 4 amalan yang dapat menerangi di alam kubur. Jadi beliau menyampaikan, yang pertama, apa sih yang dapat menjadi penerang di alam kubur yang 1x2 itu yang kita sering lihat. Logikanya 1x2 sempit itu. Tapi bukan tidak mungkin, berapa banyak kita lihat kejadian-kejadian yang di luar nalar, tapi luar biasa dimuliakan oleh Allah orang-orang yang sudah di alam kubur. Contohnya, kita lihat kejadian beberapa tahun yang lalu, Kiai Haji Maimu Zuber, ketika beliau meninggal di Mekah Mukarromah, udah jasadnya dikubur di Mekah, dibaki, kemudian berapa tahun kan orang Mekah itu, ketika udah dapat berapa tahun dibongkar karena banyak yang meninggalkan, sekali dibongkar luar biasa masih utuh jasadnya, sudah bertahun-tahun padahal pemakamannya. Nah, ini salah satu bukti nyata orang di dalam kubur itu, kalau orangnya dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, banyak amalan ketika hidup di dunia, saya yakin pasti akan dijaga, cacing itu gak akan berani memakan jasadnya. Nah, makanya yang pertama amalan yang harus kita jaga, mudah-mudahan kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari, apa yang disampaikan oleh beliau, yang pertama yaitu al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ridho. Ikhlas itu rela tanpa mengharapkan suatu apapun. Jadi ketika dia melaksanakan amal ibadah, tujuannya jangan ada tujuan yang lain-lain. Contohnya, ini ada masyarakat ketika mau melaksanakan majelis taklim atau pengajian rutin kan, pergi dia. Mau kemana bu? Mau pergi pengajian. Ikhlas dia, pergi. Cuman mohon maaf ketika pas datang di tempat pengajian, tiba-tiba mungkin karena berhubung tuan rumahnya itu orang yang ekonominya menengah ke bawah, jadi hidangannya tuh bisa dikatakan ya ala kadarnya. Nah, di situ timbul dalam hati kita, apa macam tuh kita pergi pengajian hanya diberi air putih kan? Akhirnya apa tujuan pertama? Niatnya pengajian, tiba-tiba hanya gara-gara kasihannya diberi air putih, dia ada timbul rasa tidak ikhlas, ada timbul rasa penyesalan pergi pengajian. Ini contoh. Ini banyak kejadian di lapangan nih Bang Riko. Nah, makanya, ayo. Kegiatan apapun itu, termasuk saya hadir kemari, Bang Riko juga datang kemari, ini salah satu adalah wasilah perantara kita untuk mencari amal ibadah. Ikhlas kita dalam beramal, melakukan kegiatan apapun di kehidupan dunia ini. Kita tidak mengharapkan apa-apa. Allah nanti yang ngatur, yang memberikan rezekinya. Itu yang pertama yang harus kita jaga. Apapun itu, mau pergi ke kantor, ikhlas, jangan ada niat yang lain. Kita laksanakan tupoksi kita masing-masing. Kita laksanakan apa yang tanggung jawab kita. Apapun resikonya kita lakukan. Nanti sambil berjalan, tetap Allah akan memberikan apa yang udah kita usahakan. Jadi tidak ada istilah kita ini mau hidup nyaman tanpa ada usaha. Yang paling utama niatkan dalam hati kita. Ikhlas. Kayak mohon maaf, ikhlas itu kayak orang buang air di jamban.
Ketika orang buang air di jamban di Kapuas tuh, ada enggak orang kira-kira setelah buang air mau dicari lagi kotorannya? Tidak ada. Dia udah ikhlas, alhamdulillah udah keluar. Enggak dicari. Nah, seperti itulah ikhlas salah satunya contoh. Nah, makanya yang pertama, kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani, untuk penerang alam kubur yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih amalan yang bisa dapat penerang di alam kubur? Yaitu yang kedua adalah birru walidain. Apa itu birru walidain? Mengabdi kepada kedua orang tua kita. Ini yang sering terkadang kita lalai. Orang tua kita ini adalah salah satu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita ini adalah salah satu untuk kesuksesan kita di dunia ini. Maka dari itu, mengabdi kepada kedua orang tua, mengasihi atau kita menyantuni atau kita memberikan pelayanan terbaik kepada kedua orang tua kita, itu adalah salah satu penerang di alam kubur. Kalau masih hidup kedua orang tua kita, semaksimal mungkin bahagiakanlah mereka. Karena mereka sudah membesarkan kita, sudah memberikan kebahagiaan kepada kita sampai sudah besar. Dari masih dalam kandungan yang susah tidur ibu kita 9 bulan. Sampai melahirkan masih diasuh. Bahkan kita lihat di lapangan saking sayangnya seorang ibu, salah satu contoh. Dia udah hilang rasa malunya karena kepingin anaknya nih supaya jangan nangis. Dia buka auratnya. Saking sayang dengan anaknya. Itu bukti seorang ibu sayang kepada anak. Jadi sangat tega lalu kalau bahasa orang Sintang, kalau kita udah besar tapi kita tidak mengabdi kepada kedua orang tua kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana Pak Ustadz? Salah satunya cara adalah bagaimana cara kita kirim hadiah kepada kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita. Baik itu doa secara pribadi ataupun doa cari amal jariah. Doa secara pribadi udah biasa kita ajarkan. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku ketika waktu aku kecil. Itu udah biasa. Nah, jadi yang perlu benar, kalau seandainya kedua orang tua kita udah meninggal, kalau kita punya rezeki lebih, kita sedekahkan entah itu Al-Quran, entah itu apa niatkan nama, yang pokoknya wakaf produktif untuk ibadah orang. Ya termasuk pembangunan masjid. Kalau kita wakafkan Al-Quran, berarti Al-Qurannya itu kalau dibaca itu jadi amal jariah. Niatkan untuk kedua orang tua kita. Untung-untung kalau kita diberikan rezeki lebih, punya investasi tanah, kita niatkan wakafkan atas nama kedua orang tua saya, ini digunakan untuk lembaga pendidikan atau digunakan untuk pemakaman. Itu menjadi amal jariah. Selama tanah itu masih digunakan untuk kebaikan, maka akan menjadi pahala, mengalir pahalanya sampai meninggal. Yang kedua, para pendengar, birru walidain, penerang alam kubur adalah mengabdi kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa sih amalan yang dapat menjadi penerang di alam kubur kita? Yaitu silaturahmi. Silaturahmi, kita berkunjung kepada saudara-saudara kita, kita berkunjung kepada tetangga-tetangga kita, terutama orang terdekat kita. Jangan sampai kita tidak akur dengan orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita lupa terhadap saudara-saudara kita yang udah menolong kita. Makanya jalin silaturahmi ini. Jalin ukhwa islamiyah, persaudaraan kita ini. Apalagi kalau sama menyadi. Jangan sampai mohon maaf hanya gara-gara warisan. Hanya gara-gara harta. Nak begocoh. Kalau basokan Sintang. Mau berkelahi. Bahkan mau berbunuh. Gara-gara hanya tanah. Ini yang harus kita jaga. Belum lagi masalah apa. Kasus di lapangan tentang bertetangga gara-gara penyakit hati, melihat orang kena penyakit hasad, nengok orang punya mobil baru, punya orang rumah baga, punya orang apa, tetangga kita punya harta yang lebih, kita merasa tidak enak, kita merasa kepanasan. Ini harus kita hindari. Kita bersyukur para pendengar, seandainya ada saudara-saudara kita yang memang diangkat oleh Allah, diberikan harta,
diberikan rezeki. Kita bersyukur, untung-untung bisa, ya setidaknya dapat kepada kita, kita pun dapat imbasnya. Makanya yang ketiga ini para pendengar, jaga silaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi kepada orang-orang terdekat kita, terutama di tetangga-tetangga kita. Jaga, karena kata Rasulullah, yang termasuk imannya sempurna itu adalah dia berusaha mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia mencintai tetangga? Jadi maksudnya apa? Ketika dia mau dikatakan imannya sempurna, dia cinta tetangga, cinta dengan saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu yang ketiga, menjaga silaturahmi. Saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Nawawi, amalan yang keempat dapat menjadi penerang kubur, alla yudi'a umruhu fil maksiati, yaitu menggunakan umur, menghargai umur, jangan sampai berbuat maksiat. Jadi yang keempat ini, menghormati, menghargai umur, jangan sampai kita itu menyia-nyiakan usia yang Allah berikan ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling bagus, orang yang paling bagus, perfect kata Rasulullah, dia ini orang yang cerdas, orang yang terbaik kata Rasulullah, adalah orang yang man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Diberi panjang umur, dikasih panjang umur, dia malahan makin dewasa. Dia sadar diri, dia berusaha untuk tenang. Apalagi kalau udah masuk kepala 40. Orang tuh kalau udah masuk kepala 40 tahun ke atas, itu berusaha untuk tenang jalani kehidupan nih. Ndak gopo, ndak tergesa-gesa, ndak terbawa emosi. Dia harus pandai mengatur nafsunya ini. Itu ciri-ciri orang-orang yang terbaik. Kasih panjang umur, menghargai usia, makin taat, makin beribadahnya bagus, kemudian sosialnya bagus. Dia berusaha untuk belajar, tidak ada istilah malu. Dia karena merasa dulu masa mudanya memang banyak kurang belajar, tapi dia masih mau belajar walaupun sedikit, sedikit demi sedikit. Entah itu mulai dari belajar Al-Qur'annya, tidak tahu Al-Qur'annya, mulai dari dasar, dari ikro-nya, kemudian dia mencari media-media yang gampang untuk dipelajari, kemudian bertanya kepada tokoh-tokoh agama kita ini bagaimana cara bacanya, kemudian dia belajar fikih, belajar tata cara sholat yang benar. Ini ciri-ciri orang yang terbaik. Ketika diberi umur panjang, dia sadar diri, berusaha untuk lebih baik lagi daripada hari kemarin. Itu prinsip hidup. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Paling ijatnya manusia, paling jeleknya manusia, ada orang dikasih panjang umur, ada orang dikasih sehat, malahan kata pepatah orang tua dulu, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, dan banyak kan kejadian, ngaku dia masih muda, ngaku dia masih gagah, tapi mohon maaf, sekali kena angin malam, demam dah. Itu udah tanda-tanda dah. Tanda-tanda udah mulai gak mampu kita nih manusia nih. Jangan kayak motor jatuh, gak tahan lama, HP itu gak tahan lama, berapa tahunnya udah mulai dan nampak error. Kita bersyukur nih manusia nih, ciptaan Allah nih luar biasa. Masih bertahan sampai sekarang, masih kuat, masih bagus. Itu pun sekarang kita lihat, banyak kejadian di lapangan. Usia yang udah baru 20, 30, belum nyampai 5, 6, 70, udah mulai ada tanda-tanda yang asam urat lah, yang rematik lah, yang udah mulai sakit-sakitan. Itu tanda-tanda ada. Nah, maka dari itu, kata Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Paling jeleknya manusia, orang udah dikasih panjang umur, malahan dia gak sadar diri. Malahan dia makin jauh dengan agama, makin jauh dengan orang-orang yang mengingatkan kita tentang akhirat. Dia punya prinsip, ketika ada kawan ngingatin sholat, ketika ada kawan ngingatin, ayo ini udah mau dekat maghrib, yuk kita pulang dulu, kita bersama keluarga, atau kita sholat jamaah dulu, itu dibilang katrok lah, yang dibilang wong deso lah, ndak gaul lah. Dia ndak sadar kalau ada kawan yang ngajak seperti
tadi itu mengajak kebenaran, mengajak kita untuk rajin ibadah, mengingatkan kita, itu sebenarnya harus kita syukuri, itu nikmat yang begitu besar kita punya kawan, sahabat seperti itu. Harus kita jaga baik-baik. Supaya apa? Dapat mengamalkan yang keempat ini. Alla yudi'a umruhu fil ma'siyati. Menghargai umur, menghormati umur yang Allah berikan ini agar tidak berbuat maksiat. Itu yang keempat. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI Pro 1, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, apa sih amalan supaya dapat memberikan penerangan kita di alam kubur? Yaitu alla yattabi'a hawa. Yang kelima itu adalah tidak mengikuti hawa nafsu, tidak berlebihan, tidak over. Apapun itu yang kita lakukan di dunia ini, mampu ngontrol diri. Karena orang yang suka berlebihan, orang yang udah ngikuti hawa nafsu, overnya berlebihan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin. Orang yang suka berlebihan, tidak sesuai kemampuannya, dipaksakan dipaksakan oleh dia, apa kata Allah? Ikhwani syayatin, ini adalah ciri-ciri saudara-saudaranya syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, maka dari itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang kelima, musuh yang terberat itu adalah kita ngontrol nafsu kita nih. Mujahadah nafas. Bagaimana caranya kita mampu ngontrol nafsu kita agar tidak terlalu terkontaminasi oleh nafsu kita kepingin yang lebih. Kan banyak kejadian di lapangan, mohon maaf. Karena mau ngikut gaya-gayaan di kota-kota besar. Tapi gak tahu di Sintang ada atau tidak. Mau ikut gaya-gayaan, padahal orang tuanya orang tani, orang berkebun, maksa diri mau beli iPhone yang harga 2-30 juta. Padahal orang tuanya setengah mati nyari duit. Di kampung lah, disuruh dia sekolah. Tapi malahan dia berpul-pul mau bergaya-bergaya. Dia enggak tahu orang tuanya tuh keringat darah air mata nyari duit untuk nyekolahkan anaknya supaya anaknya tuh bisa jadi orang pintar, malah nak untuk bergaya. Belum lagi mohon maaf, itu masih mending yang muda, yang tua pun enggak mau kalah saing. Untuk gaya-gayaan supaya kita ini nampak supaya orang anulah elit lah. Tapi mohon maaf, hutang ke sana, hutang ke sini enggak sadar diri dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tengok fenomena di lapangan terjadi. Setiap rumah-rumah tengok ada balero. Disita. Kenapa? Terbawa nafsu. Hidup ini jangan terlalu kita, terlalu over lah, terlalu berlebihan. Ngalir saja. Apa aja yang kita laksanakan ini, yang penting tuh apa, nikmat sama keluarga itu nyaman, dengan anak istri senda gurau, kemudian dengan tetangga kita sering silaturahmi, pokok banyak kawan, itu udah nyaman bah hidup bah, daripada kita nak bergaya sana bergaya sini. Dan banyak kejadian kita lihat, mau bergaya-bergaya kan, akhirnya gak sadar diri, anaknya pun mau bergaya juga, baru belajar naik mobil, lajak ditabrak rumah orang tuh mau pakai mobilnya, hancur kan, gara-gara untuk hanya untuk bergaya. Nah, makanya alla yattabi'a hawa. Yang kelima ini, mengontrol nafsu ini harus benar-benar kita jaga. Jangan kita terlalu ngikuti. Sama kayak orang puasa, bah. Waktu pas puasa kita, para pendengar, jam 1, jam 2 siang, atau kita ngabuburit jam 3, jam 4 tuh, kepingin semua tuh kita makan. Kepingin kita mau nikmati semua tuh, enak-enak nampaknya. Tapi kalau udah buka puasa, minum air putih ya, minum teh hangat ya, dengan kue satu ya, udah rasa kenyang. Itu namanya nafsu. Makanya ini berusaha kita kontrol diri. Jangan sampai kita terbawa hawa nafsu yang terlalu berlebihan. Supaya kita itu ya bisa hidup sederhana tapi cukup. Pendidikan anak semua dapat, makan pun cukup, kita pun bisa bersedekah. Udah, masalah yang lain-lainnya kalau memang ada lebih tidak jadi masalah untuk kebutuhan, selama itu untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau untuk hanya gaya-gayaan dan belum mampu, dia memaksakan diri, wah, menyengsarakan diri nanti. Bahkan na'udzubillah min dzalik, bisa jadi omongan yang jelek di lapangan kan. Oh,
dia itu pun bisa dapat duit, bisa dapat mobil karena dia itu minjam sana, minjam sini. Akhirnya kan jadi fitnah kesana kesini. Makanya kita tuh harus punya prinsip hidup, para pendengar. Kita kalau kepingin mau ada sesuatu yang kita inginkan, jangan kita umbar-umbar. Jangan kita publikasikan. Makanya kan ada syair, ada syair para orang tua dulu kan yang viral di TikTok itu, di medsos itu. Di antaranya bunyinya seperti ini. Bila diri ingin dikenang,

bawa. Jadi disuruh bawa ilmu, bukan jagalah ilmu. Bawa ilmu padi di ladang. Jadi kata orang tua dulu tuh, kalau kita nih mau hidup nyaman, dikenang orang, dihormati orang, bawa ilmu seperti padi di ladang. Makin banyak, tapi kita gak terlalu menampakkan, gak sombong, gak terlalu berlebihan. Santai-santai aja, tiba-tiba kita bisa sukses. Itu prinsip hidup.

sekampung Bahuja satu batelur udah berisiknya luar biasa. Bahuja punya motor baru, iPhone baru, udah nak bergaya sana. Oi, aku punya motor baru. Aku punya motor baru, punya apa aja semua baru-baru. En. Akhirnya kalau orang yang enggak senang dengan kita, mudah-mudahan kau sakit, kau mudah-mudahan kau didoakan jelek. Karena kita enggak mampu kontrol nafsu kita. Kita prinsip hidup itu jangan seperti itu, seperti ayam di kandang. Kalaupun kita ada rezeki, kita kepingin cita-cita memiliki sesuatu, kita usahakan pendam. Usahakan jangan sampai terlalu nampak orang. Kita punya prinsip, nanti orang tuh nengok, oh anak kita udah sarjana, anak kita itu bisa menjalani pendidikan yang tinggi, kita bisa yang dulunya awalnya gak punya rumah, tiba-tiba bisa punya rumah. Buktikan. Jangan belum jadi apa-apa, udah diumbar sana umbar sini. Nah, makanya yang kelima, para pendengar, saudara-saudaraku di mana-mana berada, ngontrol nafsu. Kemudian yang keenam, alla yajtahida fit ta'ah, yaitu yang keenam, bersungguh-sungguh dalam menunaikan ketaatan. Maksudnya apa? Jangan setengah-setengah kalau kita nih melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sungguh-sungguh. Makanya kata Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi maksud bersungguh-sungguh dalam ketaatan itu, kalau pas lagi bicara masalah ibadah, ya serius. Jangan setengah-setengah. Sholat yang benar, kalau bisa jangan tergesa-gesa, fokus dulu. Kita sholat ini kan mau menyerahkan diri, seperti orang takbir, Allahu Akbar. Kita menyerahkan diri kepada Allah, lupakan dunia dulu, perkara dunia tinggal dulu sejenak 5-10 menit. Sungguh-sungguh dalam ketaatan, jangan hanya sekedar kita melaksanakan, menggugurkan kewajiban toh. Daripada masuk neraka kan, dapat dosa kan, harus kita sholat. Usahakan agak meningkat sedikit. Sholat itu jadikan kebutuhan, kayak kita makan minum, kayak pakaian kita, itu. Nah, makanya harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ini akhirnya kalau kita taatnya, kita ibadah kita setengah-setengah, tidak bersungguh-sungguh, ya mohon maaf, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika Allahu Akbar, takbir, yang diingat, ya segala entah selop hilanglah. Hutang pun bisa ingat dalam sholat. Semua perkara dunia ingat dalam sholat. Karena apa? Kita tidak bersungguh-sungguh. Dari mulai kita toharoh, dari mulai kita ngambil wudhu, lajak ke lajak ya. Bagaimana cara wudhunya kita tidak basah semuanya. Apalagi ya mohon maaf yang perempuan menggunakan make up tuh, takut nanti lipstiknya hilang lah atau bedaknya hilang. Itu kan salah satu penyebab kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah. Akhirnya tidak sempurna toharohnya, wudhunya, ya sholatnya tidak sah. Nah, makanya yang keenam, semaksimal mungkin bersungguh-sungguhlah kita dalam ketaatan. Kemudian yang terakhir, saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayyuk thiro dzikrullah, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sayang, Allah tuh rindu dengan hamba-hambanya yang sering lalai, sering buat kesalahan, tapi dia tuh masih ingat denganku, kata Allah, masih mau berzikir.

0: Azim. Jadi dia masih ada ingat dengan Allah. Oh ya, hakikatnya aku ini datangnya darimu ya Allah, kembalinya pun kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari itu ya Allah, jagalah hatiku ini ya Allah supaya mengingatmu walaupun dimanapun dia berada. Ah, itu ciri-ciri amalan yang dapat menjadi penerang di alam kubur kita dimanapun berada. Jadi zikir kepada Allah sama kayak seperti tadi kita baca solawat. Ringan, gampang, mudah, modalnya pun sangat-sangat mudah, gampang. Dimanapun kita berada. Sebelum berangkat kerja, bismillahi tawakkaltu alallah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan datang darimu ya Allah dalam hati. Nah, habis itu bismillah, Allahu Akbar. Baca bismillah. Kemudian tah itu zikir Allah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita biasakan. Dan itu kebiasaan kehidupan kita di dunia. Memperbanyak zikir itu akan membawa efek kita ketika nanti kita sakaratul maut. Nanti kalau kita sakaratul maut, itulah yang sering diucap ketika hidup. Maka gampang mau mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik termasuk kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah mengeluarkan kalimat yang entah ijat entah jorok, mohon maaf latah kita sering ngucap entah yang aneh-aneh, bisa jadi dibawa nanti sampai sakaratul maut segala entah akaidailah, entah mohon maaf ya mohon maaf kemaluan pun disebut, semuanya pun disebut. Takutnya nanti kalau ketika kita latah, kita tersandung atau kita terkejut mengucapkan kalimat yang ijat, tiba-tiba pada saat itu kita meninggal dunia, berarti amal terakhir kita copot-copot. Amal terakhir kita akaidai. Amal terakhir kita segala entah kemaluan pun disebut. Itu biasa orang tua kita dulu tuh. Latah yang ijat-ijat. Segala upah berok lah. Entah monyet-monyet lah. Binatang-binatang disebut semua. Tapi kalau kita biasakan berzikir kepada Allah, kita ucapkan kalimat Allah, Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Rupanya seandainya kita meninggal pada saat itu, amal terakhir kita kalimat-kalimat thayyibah para pendengar. Nah, makanya yang terakhir, berzikir kepada Allah ini adalah membiasakan kita supaya kehidupan kita ini sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 menit pengingat terutama untuk saya dan umumnya untuk dakwaan panjenengan semuanya, 7 amalan. Semaksimal mungkin kita dapat praktekkan di kehidupan sehari-hari kita. Tujuannya ya supaya nanti kita di akhirat nih, terutama di alam kubur, ndak gak nampak sempit-sempit benar, ndak gak kita kesepian di dalam kubur. Harapannya 7 amalan ini kalau kita praktekkan, insya Allah saya yakin dan percaya yang liang lahat ke dia, rumah kita di alam kubur yang 1x2 itu bisa menjadi istana.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Bisa menjadi istana nanti di akhirat, di alam kubur. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan umumnya kepada dakwaan panjenengan, para pendengar dimanapun anda berada di rahmatullah Subhanahu wa taala. Cukup sekianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Al Fakir Solehuddin SPDI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sintang mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar dimanapun Anda berada jikalau penyampaian saya ini masih kurang sempurna, masih kurang berkenan. Intinya saya di sini juga masih baru belajar, mengingatkan untuk saya pribadi, mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan bersama sehingga nanti mudah-mudahan nanti sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bang Riko yang bisa dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari saya dan umumnya untuk dakwaan semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah ihdinash shiratal mustaqim wa bila taufiq wal hidayah war ridai wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, luar biasa sekali pencerahan ilmu pagi ini bersama dengan Ustaz Solehuddin SPDI, beliau penyuluh Agama Kabupaten Sintang ya, penyuluh agama Islam Kabupaten Sintang. Dan tadi dari 7 kita sudah mendengarkan, yaitu 7 amalan yang tentunya menjadi bekal kita penerang di alam kubur. Sebenarnya semuanya itu gampang kalau kita benar-benar mau melakukannya. Bahkan gratis gitu ya, enggak ada bayarannya. Nah, ini mudah, murah, meriah, gratis begitu ya, enggak berat. Tinggal tergantung biniat kita ya. mau atau enggak, sempat apa enggak. Kalau bicara tentang sempat, 1 kali 24 jam itu kalau dihitung dengan durasi menit, detik, Masya Allah luar biasa sekali. Tapi kenapa kalau kita salah satu contoh beribadah kepada Allah yang dalam satu hari itu 24 jam, kalau dihitung-hitung kayaknya 5 waktu dikalikan 7 menit lah ya.
0: Betul, kurang
1: nah,
0: lebih.
1: Enggak nyampe 1 jam.
0: Enggak nyampe 1 jam.
1: Nah, kenapa kita kok terasa berat sekali begitu ya?
0: Berat sekali.
1: Nah, kemudian yang menjadi poin penting bagi saya adalah yaitu tidak mengikuti hawa nafsu dan kita bersilaturahmi.
0: Iya.
1: Nah, terkadang hal-hal inilah sepele di lingkungan kita. Contoh kalau bertetangga ya.
0: Betul, Bang Rico.
1: Kalau kita sakit atau punya masalah, kita bukan menghubungi keluarga dulu, tapi tetangga kita yang paling sibuknya minta ampun.
0: Itu, iya.
1: Nah, ini yang ingin saya tanyakan sekaligus closing statement, Pak Ustaz.
0: Siap.
1: Closing statement, kita punya waktu 3-4 menit.
0: Iya, siap.
1: Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, kemudian tidak memperturutkan hawa nafsu kita.
0: Yeah.
1: Nah, ini tips dalam Islam yang mau tidak mau harus kita pelajari, suka tidak suka harus kita lakukan itu. Benar, Pak Ustaz?
0: Itu kembali lagi, mungkin Bang Rico pernah mendengar ada kalimat cintai aku karena Allah.
1: Karena Allah ya. Lagu karena malah Allah. Itu ya.
0: Lagu ya?
1: Iya.
0: Ah, lagu. Jadi kita ketika ingin mendapatkan sahabat termasuk memilih pendamping hidup kita sepanjang masa itu, yang paling utama niat kita karena Allah. Kita mau bersilaturahmi, kita mau cari kawan itu karena Allah, karena supaya kawan itu supaya ingat dengan Allah. Insya Allah itu akan menjaga hatinya, dan kita pun insya Allah akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau tujuannya ada efek-efek embel-embel, kita itu hidup ingin berkawan dengan dia, oh karena dia kaya lah, karena dia punya ini punya itu, pasti suatu saat tidak akan tahan lama. Tapi kalau tujuannya saya bersilaturahmi, saya bertetangga ini karena mengajak kebenaran, saya mau niat supaya sama-sama ingat dengan Allah, supaya kita sama-sama menjaga silaturahmi, insya Allah saya yakin akan dijaga. Pertama hatinya dulu, karena Allah dulu, bukan ada niat embel-embel yang lain. Kalau enggak, pasti dapat bisikan dari setan, Bang Rico. Bisikan
1: baik.
0: Setan ini luar biasa, nafsu kita
1: okay.
0: Nih.
1: Oke. Nah. Melakukan sesuatu jangan karena ada maunya,
0: jangan
1: gitu ya poinnya.
0: Maunya.
1: Baik, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Karena Allah, niatkan dalam hati. Tauhid. Tauhid dalam hati kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tanamkan dalam hati kita, cukuplah Allah Maha Penolong, sebaik-baik penolong hanya Allah, yang lainnya ini hanya sekedar perantara aja. Perantara supaya ya saling mengingatkan, supaya menambahkan iman dan takwa. Bukan mengajak kita banyak bergaul dengan orang, bukan mengajak ke dalam kemaksiatan, tapi ngajak kita supaya ingat dengan Allah. Baik. Itu yang paling utama, hati kita.
1: Baik, terima kasih. Kalau hati udah bersih, itu ya perilaku juga akan bersih.
0: Insya Allah.
1: Perkataan juga bersih, begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, dan kuncinya adalah satu, password sholat, benar enggak sih maksudnya?
0: Pasti.
1: Nah, karena kalau udah sholat rajin, sholat benar, kita enggak akan mau balas bahasa cinta tuh enggak akan ngutuk orang, wah.
0: Enggak
1: akan ngomongin orang enggak, gitu kan?
0: Itu dari tahap awal. Tahap awal baik. Supaya kita ini dalam hati bisa karena Allah semuanya, sholatnya dijaga.
1: Baik.
0: Sholatnya dijaga.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Pak Ustaz, baik, terima kasih sekali.
0: Siap,
1: kita ingin lanjut tapi waktu kita terbatas. Next time ya kita lanjut lagi dengan tema yang menarik dan kita lakukan diskusi yang lebih banyak lagi tentunya.
0: Amin.
1: Bang Ustaz.
0: Siap, Bang Rico.
1: Baik, sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Beras premium, pusaka minyak goreng, rencana nanti kan kita datangkan lagi gula pasir juga.
3: Tegurnya sekarang udah ada turun hujan gitu, tapi ya nyamannya emang di rumah aja sih.

0: Dari kawasan Jalan Yosua Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 12 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Perombulo Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman. Objek wisata panorama Kedah Tempunak terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, Karhutla membutuhkan kepedulian serta kerjasama seluruh elemen masyarakat. Sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan di tingkat desa, dilakukan pembentukan masyarakat peduli api atau MPA di Desa Nanga Kebubu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Babin Kamtibmas Polsek Nanga Pinoh, Bribtu Perbiran Hidayatullah Kolbi, Hidayatul Kolbi, menyampaikan bahwa pembentukan MPA menjadi langkah penting dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap keselamatan lingkungan. Menurutnya, melalui kelompok ini, warga diharapkan mampu mengendali potensi kebakaran sejak dini, melakukan tindakan awal secara aman sesuai kemampuan, serta segera untuk berkoordinasi dengan para petugas apabila ditemukan titik api. Perombulo Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Perumbulo Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Kepala Perumbulo Kantor Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, sejumlah komoditas pangan masih tersedia dan pasokannya terus dipastikan berjalan secara berkelanjutan. Amin menjelaskan, stok pangan juga dipersiapkan untuk mendukung rencana penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember 2026. Ia menuturkan, tambahan pasokan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan selama periode tersebut. Selain itu, Amin mengatakan, saat ini Bulog Sintang memiliki sekitar 541 ton beras medium, 1,12 ton beras premium, serta minyak goreng sebanyak 50.375 liter. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan masuknya pasokan berikutnya. Ia menegaskan, Perumbulo Kantor Cabang Sintang telah merencanakan kedatangan komoditas tambahan sehingga ketersediaan pangan

0: tersedia juga dipastikan dapat mendukung pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat untuk membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Dengan pasokan yang terus berjalan dan tambahan komoditas yang telah direncanakan, Perumbulok Kantor Cabang Sintang memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula pasir masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap dapat terpenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional, Polsek Dangapinoh bersama dengan kelompok tani atau Poktan Laman Beringin 2 melaksanakan penanaman jagung hibrida di Dusun Teluk Batu, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Dangapinoh, Kabupaten Melawi. Kapolsek Dangapinoh Ibtu Jamidi menyampaikan, penanaman jagung hibrida tersebut dilaksanakan di lahan seluas 2 hektar yang dikelola oleh Poktan Laman Beringin 2 dan merupakan lahan yaitu monokultur. Kapolsek pada kesempatan tersebut menuturkan bahwa sinergi antara kepolisian dan juga kelompok tani diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Melawi. Setelah penanaman dilakukan, tanaman jagung hibrida tersebut selanjutnya akan dirawat secara bertahap oleh anggota Poktan Laman Beringin.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Sebanyak 25 pelajar kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat se-Kabupaten Skadau mengikuti bimbingan dan latihan atau BINLAT penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2027 yang diselenggarakan bagian sumber daya manusia BAK SDM Polres Skadau yang berlangsung di Aula Bayangkara yaitu Patria Tama pada Sabtu akhir pekan kemarin. Kabak SDM Polres Skadau AKP Iep Saifullah melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan bahwa yaitu BINLAT Proaktif merupakan program pembekalan bagi generasi muda yang berminat mengikuti penerimaan anggota Polri. Melalui kegiatan ini, para peserta dapat memperoleh yaitu tentang gambaran mengenai pelaksanaan tahapan tes penerimaan Polri yang sesungguhnya sehingga dapat mempersiapkan diri sejak dini. Pemeriksaan meliputi yaitu pengukuran tinggi dan berat badan, kemudian pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan mata, serta tes buta warna. Kegiatan dilaksanakan oleh personil bagian SDM yaitu bersama dengan stakeholder Polres Skadau. Dan pendengar informasi berikutnya, objek wisata panorama Kedah Tempunak terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Objek wisata panorama Kedah Tempunak sepi pengunjung selama musim kemarau dan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pengunjung, Suci, mengakui akhir pekan merupakan waktu yang digunakan untuk berwisata bersama keluarga. Namun sejak adanya kabut asap, kunjungan tidak dilaksanakan setiap akhir pekan, hanya satu kali dalam satu bulan.
4: Karena kemarin beberapa hari juga cukup tebal ya kabut asapnya, dan syukurnya sekarang udah ada turun hujan gitu, tapi ya nyamannya emang di rumah aja sih daripada kita harus keluar-keluar rumah gitu.
3: Sementara itu, pengelola objek wisata panorama Kedah Tempunak, Tuah Mangasih, mengatakan kondisi ini terjadi sejak Juli 2026 sampai saat ini. Pihaknya kini melakukan berbagai pembenahan dan melengkapi fasilitas agar daya tarik pengunjung kembali ramai. Kondisi sepinya pengunjung tersebut berdampak terhadap aktivitas wisata di kawasan panorama Kedah Tempunak. Musim kemarau yang disertai kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi kegiatan di luar ruangan termasuk berwisata. Padahal objek wisata ini memiliki panorama alam menjadi salah satu daya tarik pengunjung ingin menikmati suasana alam terbuka bersama keluarga.
5: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan, serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan, terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung. memperbaiki fasilitas lama yang rusak, dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan agar pengunjung dari luar kota yang

0: ingin menginap merasa betah dan nyaman.
1: Dikatakan Tuah Mengasi, pihak pengelola tetap berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas objek wisata meskipun jumlah pengunjung mengalami penurunan. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari perawatan kawasan wisata hingga peningkatan kenyamanan bagi pengunjung. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih baik ketika kondisi cuaca kembali mendukung aktivitas wisata di luar ruang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN 25 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan potensi, bakat, dan prestasi peserta didik melalui yaitu keberangkatan, pendamping, dan juga peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, yaitu jenjang pendidikan khusus tingkat nasional tahun 2026. Kepala SLBN 25 Sintang, Nur Rohmah, mengatakan bahwa bersama para guru pendamping memberikan dukungan dan juga motivasi kepada peserta agar senantiasa menjaga kesehatan, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan juga sportivitas selama mengikuti perlombaan. Adapun peserta O2SN yang mewakili SLBN 25 Sintang adalah Christian Monfort dan juga Rupita Natalia. Keduanya pendengar yaitu diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, dan menjunjung tinggi sportivitas. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 12 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

air bukan sekedar tempat kita tinggal. Di sanalah kita berpijak, menanam, bekerja, mencari makan, dan menggantungkan kehidupan. Lalu, apa jadinya jika tanah dan lingkungan kita terus dirusak? Sampah dibuang sembarangan, sungai dicemari, hutan ditebang tanpa memikirkan dampaknya. Mungkin hari ini kita belum merasakannya, tetapi suatu saat dampaknya bisa kembali kepada kita dan anak cucu kita. Mari mulai peduli dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan sungai, rawat pepohonan, dan gunakan alam secukupnya. Karena tanah air ini bukan hanya milik kita hari ini. Tanah air adalah warisan untuk generasi yang akan datang. Jangan rusak tanah air kita. Karena disinilah kita hidup, disinilah kita mencari makan, dan disinilah masa depan kita tumbuh. Peduli lingkungan, jaga tanah air, jaga kehidupan.

0: pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kami menuju RRI Pontianak.
1: Terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sanggau, dan Sambas. Di hari ini masih merilai kami pendengar karena masih ada maintenance di sana, dan tentunya di pagi hari ini akan kami lengkapi dengan informasi sorotan dan juga informasi terkini dari baik Pontianak dan kemudian Sanggau, dan juga di pagi hari ini bersama dengan Sintang. Dan pendengar, langsung saja Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan Rico dan juga Cika.
0: Selamat pagi rekan-rekan penonton, Budi, Cika, dan teman kita di mana tuh, di RRI Sambas ya?
3: Iya.
0: Belum nonggol?
3: Belum, karena Sambas masih maintenance ya di beberapa ini Rico. Baik, dan langsung saja mungkin kita update ya untuk informasi terkini di pagi hari ini. Kita ke Sintang dulu deh. Seperti apa informasinya di pagi hari ini, Rico, untuk gambarannya?
0: Baik, pantauan kondisi cuaca pagi ini di Sintang masih diselimuti mendung ya. Ini antara kabut, embun, dan mendung menjadi satu ya. 3-in-1 ini, Andre dan juga pendengar. Sama, kemarin sepanjang hari kemarin juga mendung terus, nggak ada panas. Kita berharap jangan hanya mendung deh, hujan aja biar kabut benar-benar minggat di muka bumi Sintang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas masih terpantau sepi pagi ini, Andre.
3: Oke, baik. Terima kasih gambarannya dari Sintang, Rico ya. Semoga memang ini hujan merata nantinya ya. Kalau prediksi sih akan rata di beberapa waktu ini gitu, Rico. Di Kayong Utara juga sama sepertinya. Kita berharap ya, amin pokoknya ya. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
4: Halo, selamat pagi Andre, Rico, dan juga teman-teman yang lainnya yang bertugas di pagi ini dan juga pendengar.
3: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
4: Sanggau kemarin sempat gerimis pagi, tapi tiba-tiba asap kembali ada gitu ya. Sampai tadi malam ya. Nah, pagi ini cuaca di Sabang Merah masih mendung ini, Andre. Untuk lalu lintas aman lancar, terlihat sibuk ya masyarakat dan juga soro pendengar kita juga pagi ini mungkin mempersiapkan aktivitas karena mungkin ada yang mau ke sekolah ataupun mau ke kantor ataupun mau ke pasar nih, Andre.
3: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, Ika. Dan kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini langit masih terpantau putih ya rekan-rekan ya. Ini cerah tapi mungkin ini entah berawan atau kabut gitu ya. Kita berharapnya sih ini karena awan gitu ya. Walaupun memang beberapa waktu ini di wilayah kota Pontianak masih terasa untuk kabut asapnya rekan-rekan. Dan untuk lalu lintas di pagi hari ini di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau cukup lengang. Baik, dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Kali ini terkait dengan jarak pandang terkait dengan kabut asap. Minimnya faktor jarak pandang atau visibility yang membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada Sabtu kemarin, yaitu Heli WB dengan nomor seri MI172 dan Heli WB Sikorsky EH60A. Dan di sini mitra BNPB pengoperasian helikopter MI172 registrasi VN8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo yang mengatakan bahwa pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk helikopter MI172 itu melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 13.30 menit di siang hari. Dan Andi juga menjelaskan bahwa helikopter MI172 ini melakukan 29 kali water drop dengan total 116.000 liter air dengan waktu terbang itu selama 4 jam yang dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan 17.30 petang dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar. Dan di tempat yang sama, mitra BNPB ini pengoperasian helikopter Sikorsky EH60A registrasi N61AA itu melalui operator PT Sentra Multi Aviasi Rivaldo yang menyampaikan bahwa kendala serupa ini juga ketika melakukan satu sorti waterbombing di desa Pemedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau sekitar 160 ribu liter air. Dan Rivaldo mengakui bahwa faktor visibility ini masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Yang tentunya kondisi ini membuat pemadaman yang pihaknya lakukan itu kurang maksimal. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan perbatasan Kalimantan Barat menjadi jalur rawan peredaran narkoba. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
4: Ya, betul sekali Andre, di mana Kepala BNNP Kalimantan Barat, Brigjen Pol Toto Lisdiarto juga menyampaikan bahwa di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia ini menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Dan kondisi geografis perbatasan dinilai juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang terus diperkuat. Ia menyebut selain jalur perbatasan, Kalimantan Barat juga menjadi wilayah lintasan menuju sejumlah daerah di Indonesia. Dan kondisi tersebut juga membuat pengawasan terhadap peredaran narkoba juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan dengan mengawasi jalur masuk dari perbatasan, karena pengawasan juga diperlukan terhadap jalur distribusi narkoba menuju wilayah lain di Indonesia. Karena penguatan pengawasan di kawasan perbatasan juga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba, di mana sinergi antara pihak juga diperlukan untuk menjaga jalur perbatasan tetap aman dari penyalahgunaan narkotika.
3: Untuk informasi dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser lagi ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pertalite mahal di pedagang eceran, aktivitas pedagang keliling terdampak. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
0: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar kita. Betul sekali, di mana kenaikan harga Pertalite ini di tingkat penjual eceran ini turut berdampak terhadap aktivitas para pedagang jajanan keliling yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, salah satunya dirasakan oleh Pak D selaku penggiat usaha pedagang keliling pentol kuah. Nah, dirinya ini beralamat di Masuka Sintang dan dirinya juga mengatakan bahwa memang kesehariannya berjualan yaitu menggunakan sepeda motor dengan berkeliling ke sejumlah kompleks pemukiman warga, kemudian sekolah-sekolah hingga destinasi wisata yang memang menjadi tempat berkumpulnya bagi masyarakat bersantai terlebih di waktu sore hari seperti salah satunya di kawasan Waterfront Sintang. Nah, namun dirinya menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini di tingkat eceran dengan kondisi udara yang diselimuti oleh asap pekat atau kabut asap, dirinya mengatakan penjualannya tidak bisa leluasa seperti sebelumnya karena harus berbagi anggaran di mana untuk membuat bahan jualan ya seperti pentol kuah, kemudian harus menyisihkan uang untuk membeli Pertalite. Nah, sebelumnya dirinya bisa membeli Pertalite dengan harga yang murah di SPBU-SPBU yang ada di Sintang, namun kendalanya saat ini adalah antrean yang panjang, kemudian juga diberlakukannya ganjil genap. Nah, ini yang tentu menjadi salah satu penyebab omsetnya berkurang, kemudian harus pandai-pandai mengkalkulasikan pendapatan dan juga pengeluarannya. Nah, sehingga dirinya mengeluhkan ketika harus membeli Pertalite di tingkat pengecer seperti di kios-kios, itu harganya sudah tembus di angka 17-18 sampai dengan Rp20.000 per liter. Nah, dirinya berharap kondisi ini segera membaik dan bisa pulih kembali, kabut asap segera hilang, kemudian harga Pertalite bisa kembali normal di tingkat SPBU, tentunya bisa didapatkan dengan mudah, tidak antrian panjang dan tidak diberlakukan ganjil genap. Nah, ini harapan seluruh penggiat UMKM yang ada di Kabupaten Sintang seperti yang dirasakan oleh Pak D. Katini. Andre.
3: Baik, Riko. Ini sudah menyamai dengan harga Pertamax ya, Riko ya?
0: Nah, betul sekali. Ini yang dikeluhkan oleh warga, Pertamax dan Pertalite sekarang nggak ada beda di tingkat pengecer, sama-sama 20. Sementara kalau kita ketahui sendiri di tingkat SPBU, Pertamax 16.300, kemudian Pertalite hanya 10.000. Tapi kenapa kenaikan itu sangat signifikan dan membuat masyarakat resah, kemudian juga membebani dong tentunya, Andre.
3: Baik, Riko. Yang mana ini pastinya nanti akan berpengaruh pada harga-harga lainnya, Riko ya?
0: Betul sekali. Sudah terasa sekali di Sintang nih, Andre.
3: Baik. Ya kita berharap ini semoga ada penanganan lebih lanjut ya Riko ya. Betul, dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini terkait dengan update sorotan kita. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Mia, lo? Kusumwa. Kusumwa.
6: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
8: Wah, Mar. Aku krungu loh sama kamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kira ini salah sekali klik TikTok ya.
7: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok buang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
11: Nanti lagu apa kita pace?
12: RRI Digital saja tuh.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil News 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya di pagi hari ini masih bersama dengan rekan-rekan dari Sanggau dan juga Sintang. Dan untuk Sambas masih merilai kami untuk di pagi hari ini pendengar, dan kami informasikan kembali di mana kali ini akan kami hadirkan informasi sorotan. Nah, kalau dari Pontianak, di sini untuk informasi yang berikutnya adalah menyoroti terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak yang memastikan pengawasan seleksi pegawai itu berlanjut melalui penerimaan aduan dan pemantauan calon pegawai hingga pengangkatan pada 2027. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Agus Darius mengatakan bahwa masa sanggah itu dibuka selama 7 hari dengan menerima pengaduan yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan. Agus juga mengatakan bahwa direksi telah membentuk tim pengawas beranggotakan 5 orang untuk memantau proses seleksi, sementara calon pegawai yang lolos akan terus dipantau sebelum pengangkatan yang direncanakan Januari 2027 dengan kebutuhan anggaran telah dimasukkan dalam RKAP 2027. Dan ini melalui pengaduan masyarakat dan juga pengawasan berkelanjutan, Perumda Tirta Katulistiwa berharap proses rekrutmen ini berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan pegawai yang mampu meningkatkan kinerja dan juga pelayanan kepada masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Yang berikutnya di pagi hari ini, kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Dishub Sanggau ini gencarkan sosialisasi aturan Odol 2027. Seperti apa informasinya, Cika?
1: Iya, Andre dan juga pendengar, di mana Kepala Seksi Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan dan juga Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Dedi Ardiansah, juga menghimbau perusahaan angkutan barang segera menyesuaikan dimensi dan muatan kendaraan sesuai dengan ketentuan. Himbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi penerapan kebijakan penanganan over dimension overload atau ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Ia mengatakan Dishub Sanggau terus menggencarkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan ODOL. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong pelaku usaha untuk mempersiapkan penyesuaian kendaraan sebelum kebijakan diterapkan. Menurut Dedi, kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan juga muatan berpotensi meningkatkan risiko keselamatan berlalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan. Nah, karena itu perusahaan angkutan perlu memastikan kendaraan operasional ini memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi juga menegaskan sosialisasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan dalam penyelenggaraan angkutan barang. Penyesuaian dimensi dan juga muatan kendaraan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum penerapan kebijakan ODOL secara nasional. Jadi juga berharap seluruh perusahaan angkutan dan juga operator kendaraan barang segera mematuhi ketentuan ODOL sebelum kebijakan diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2027. Karena kepatuhan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus menjaga kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kali ini kita akan simak informasi berkaitan dengan Polres Kadau gelar safari subuh di Masjid Al-Kahfi. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
2: Ya, jajaran Polres Kadau ini menggelar safari subuh keliling untuk pertama kalinya yang berlangsung di Masjid Al-Kahfi, tepatnya di Dusun Penanjung, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana kegiatan berlangsung pada Kamis 8 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Andre dan juga pendengar, Kapolres Sekadau ini AKBP Andika Wiratama bersama dengan Wakapolres Sekadau, Kompol Samsul Bakri, dan juga sejumlah pejabat di Polres Sekadau hadir ikut dalam kegiatan tersebut, yaitu yang berlangsung dimulai pukul 3:45 waktu Indonesia Barat. Safari subuh ini sendiri diawali dengan sholat subuh secara berjemaah, yaitu berlangsung di Masjid Al-Kahfi. Dan usai ibadah, Kapolres Kadau ini menyampaikan pesan mengenai keamanan dan juga ketertiban masyarakat, sekaligus juga memang mengajak kepada seluruh warga untuk bisa mengambil bagian dalam menjaga lingkungan sekitar ataupun lingkungan masing-masing. Nah, Kapolres Kadau dalam hal ini Andika Wiratama menyampaikan bahwa ajang subuh, safari subuh keliling ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus juga membangun kebersamaan antara kepolisian dengan masyarakat, bisa membaur menjadi satu, mendengarkan masukan, saran dan keluhan dari masyarakat tentang persoalan di daerah masing-masing. Bahkan Andika pada kesempatan tersebut juga menyampaikan keamanan dan Kedamaian serta ketertiban ini memang merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu dirinya mengajak kepada masyarakat diharapkan tentu turut bisa mengambil peran dalam menjaga kondisi lingkungan masing-masing, dan dirinya juga menyampaikan pada kesempatan tersebut untuk masyarakat tidak menggunakan kenalpot bising atau kenalpot brong yang bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat, serta tetap tertib dalam berlalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya. Andre.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup kita di pagi hari ini. Ya kalau memang tadi ya Riko ya, kalau ada hal yang mau disampaikan bersama dengan pihak Polres gitu ya, bisa langsung disampaikan saja gitu ya.
2: Jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Karena sekarang orang masih berpikir gini, Andre. Kalau dengan polisi orang banyak takut, begitu ya. Entah takut kenapa, harusnya nggak boleh takut. Karena polisi kan menjaga kita. Polisi penganyong kita, gitu ya. Jangan takut, mereka sama. Dan mereka yang menggaji itu adalah kita, gitu ya. Rakyat,
0: betul.
2: Gitu.
0: Betul, jangan cuma beraninya sama polisi tidur aja ya. Ini Cika dari tadi ketawa-ketawa nih. Iya, ya, benar ya Cika ya.
1: Jadi ya, betul. Ya apalagi kalau di Sanggau ini kan anak-anak pada suka pakai kenalpot brong tuh, itu kan nggak takut sama polisi ternyata ya. Jadi kita juga harus mengantisipasi karena membuat apa ya, kalau saya melewati orang yang memakai kenalpot brong itu sangat bising sekali gitu.
2: Betul.
1: Nah, yeah. Anak-anak muda ya dengerin sepanjang jalan itu dengan kenalpot brong.
2: Kalau di Sintang ini udah diberantas sekali yang gitu-gitu ya, sampai dikejar ke sekolah-sekolahnya kalau di Sintang, Andre.
0: Nah ini itu malah bagus sekali, itu. Tujuh kalau itu ya.
1: Masih kapok aja.
2: Dan kita berharap tentu jangan juga ada anggapan, karena ada dalam tanda kutip ya, ada yang mengatakan kalau berbicara tentang polisi ini, polisi mah susah, jangankan polisi bangun, polisi tidur aja bikin orang susah katanya. Ada yang beranggapan seperti itu nanti. Tapi semoga artinya hal yang positif ya. Artinya walaupun polisi tidur, dia tetap memberikan rasa tertib dan aman. Nah, mampaknya apa? Orang tidak kebut-kebutan di jalan, lebih hati-hati kalau ada polisi tidur. Karena kalau dia kebut-kebutan, ugal-ugalan, jatuh dia yang rugi. Nah, ini buktinya polisi tidur pun juga bermanfaat gitu kan?
0: Iya. Benar-benar.
1: Ya, tapi jangan salahnya terlalu tinggi ya.
2: Ya jangan terlalu tinggi juga, kasihan.
1: Gitu ya,
2: kalau udah lansia masih nekat bawa motor, nah itu yang kasihan. Kalau harus tinggi, benar, polisi tidur.
0: Betul. Yang pastinya tetap harus jaga keselamatan gitu ya. Dan ya tadi ya, jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta.
2: Benar sekali.
0: Oke. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya di pagi hari ini. Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau ya. Terima kasih juga untuk Riko yang ada di Sintang, dan juga untuk rekan kita yang ada di Sambas yang juga merelay di pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan untuk Anda pendengar yang bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak sekali lagi. Untuk Anda yang lewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, Kabar dari Kalbar.
2: Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program KDK, Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Semoga informasi-informasi tersebut bermanfaat untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Sesaat lagi pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.